0: hitam. Loh, eh, bu, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
1: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
0: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
1: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
2: Bentar, bentar, itu suara apaan bu?
0: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
3: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Istora Semarang, suara warga.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: jam 7 pagi sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya

FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Kali ini gue yang opening sendirian. Ais Wisnu on time Wiratmaja. Epic comeback. Enggak lah, paling besok telat lagi. Nah, gue bela-belain nih tidurnya gak nyenyak, sumpah. Berapa hari belakangan ini tuh tidurnya kayak gak nyenyak banget sahabat suara. Bener deh, gak tahu kenapa ya. Kebanyakan main PUBG gue kayaknya. Pola tidurnya jadi berubah. Udah gede bukannya mikirin kerjaan, bukannya mikirin caranya nambah duit, malah mikirin caranya gimana ini ya jadi conqueror. Pagi ini di suara seru seperti biasa ada Wisnu Wiratmaja juga. Nanti ada Rio Dinata juga. Oh, kemarin gue abis nonton Spider-Man Brand New Day sahabat suara. Abis ini gue spill-spill dikit lah ya, tapi gak spoiler. Nanti gue cerita-cerita gimana experience nontonnya. Stay tune di suara seru.

0: FM suara-suara warga Indonesia. Sesuai yang tadi gue bilang, jadi pagi ini gue mungkin bukan ngasih fun fact ya, tapi ngasih gimana experience nonton film Spider-Man Brand New Day. Apa aja yang mungkin perlu kamu persiapkan sebelum akhirnya kamu nonton lagi. Dan by the way, kemarin gue ketemu salah satu pendengar radio waktu masih zaman namanya Trax, ada Pak Dani. Selamat pagi Pak Dani kalau lagi ngedengerin ya. Kemarin tiba-tiba ngekomen, kemarin gak sempat foto sekalian Mas Wisnu. Waduh, buset. Udah berasa artis level nasional ketemu di bioskop diajak foto. Tapi balik lagi, kita bakal ngomongin Spider-Man Brand New Day. Menurutku ya, buat sebagai orang yang bukan anak MCU banget gitu kan, gue nonton semua Spider-Man-nya, tapi gue juga udah mulai agak lupa. Bagusnya sih kalau kamu mau nonton Spider-Man Brand New Day, sahabat suara, pastiin kamu udah nonton semua seri triloginya Spider-Man Tom Holland. Karena memang ternyata ceritanya nyambung semua cuy. Kayak gak dibikin cerita baru atau gimana gitu tuh, enggak. Literally nyambung dari trilogi yang pertama sampai ke yang paling baru Brand New Day ini. Nah, apa yang perlu kamu persiapkan dulu? Total durasi film kurang lebih itu 2,5 jam, sahabat suara. Jadi kemarin tuh gue sama anak-anak kantor masuk nonton ke bioskop itu jam 1:15, keluar-keluar kalau nggak salah 4:30 sore. Udah gitu hujan lagi. Nah, kalau bagus atau enggaknya, jujur gue selama ini tuh kalau nonton film seringkali ketiduran. Nah, di Spider-Man ini 2,5 jam gue nggak ketiduran lah. Gue nggak bilang itu jadinya berarti bagus banget tuh, enggak juga. Tapi secara plot ceritanya itu tidak membosankan, karena ada banyak hal yang berubah di Spider-Man Brand New Day itu. Mungkin kalau gue boleh ngomong ya, berarti agak spill-spill dikit ya. Ini nggak spoiler ceritanya kok, tapi gue spill bahwa mereka sudah berubah menjadi orang yang jauh lebih dewasa dibandingin sama Spider-Man sebelumnya. Nah, jadi fase hidupnya itu berubah, sifat hidupnya, energinya. Dan yang bikin gue seneng adalah ngeliat Tom Holland selama ini kan kalau di film-film tuh dia jadi sosok yang kayak bocah, clumsy, ya remaja banget. Keren sih, action-actionnya keren, tapi ya rata-rata actingnya dia itu di film lain kayak misalkan Uncharted, ya dia jadi it's just another Spider-Man di film yang lain gitu rasanya kalau nonton Tom Holland. Tapi Pak, Bu, Tom Holland di Spider-Man Brand New Day ini dia baru acting joss, actingnya joss, jis cuy, keren. Badannya tambah gede, mukanya makin depresi. Bah, ini baru Spider-Man. Mana ada Spider-Man hidupnya happy? Gak boleh, Spider-Man itu harus apa? Harus emo. Sesuai prediksi gue sama Rio beberapa yang hari lalu. Kebalik kalimatnya gimana sih? Beberapa hari yang lalu gue berdua sama Rio kan sempet tuh pas lagi on air memprediksi apa-apa aja yang akan terjadi di Spider-Man Brand New Day lewat lagunya For Revenge, I Miss You, Brand New Day. Buh, ternyata prediksi gue sama Rio beberapanya itu bener guys. Emang cenayang levelnya udah gue sama Rio itu. Ini kalau gue sama Rio buka praktek di daerah-daerah gitu, mungkin bisa jadi gue tiap weekend pulang ke Semarang kaya raya cuy. Ada beberapa adegan yang gue bayangin di kepala sebelum akhirnya gue nonton Spider-Man Brand New Day dan gue prediksi sama Rio. Ois, ternyata bener, karena ada sisi-sisi di mana Tom Holland yang tadinya Spider-Man yang masih remaja, ya kan, sekarang bertransisi menjadi Spider-Man yang udah masuk ke fase lebih dewasa sedikit. Dan ada krisis identitasnya. Itu yang bikin seru. Sepanjang awal film sampai akhir film, di sini yang bikin gue senang adalah karakter Tom Holland-nya, Spider-Man Peter Parker ini. nggak asal ambil keputusan. Dia udah bisa apa ya, being wise in his age lah. Sesuai dengan umurnya dia sudah terasa cukup wise. Ya tapi wise-nya wise-wise anak muda gimana sih. Itu yang bikin Spider-Man kali ini seru buat ditonton. Nggak cuma sekedar action, bertarungnya bertarung karena dia senang juga. Tapi yang kali ini tuh dia harus banget nih gue tarung sama lu. Nah itu baru Spider-Man tuh. Capek ya kan, superhero yang capek melawan kejahatan-kejahatan di New York sendirian. Ah, itu baru menyenangkan nontonnya. Ini yang gue tunggu. Harusnya memang kayak gini gak sih Spider-Man tuh? Dari awal sampai akhir ada beberapa karakter-karakter yang baru pastinya. Ya, pasti ada yang baru. Dan gak masalah kalau kamu gak nonton universe-universe yang lain dari Marvel. Terus plotnya, alur ceritanya juga enak banget diikutin dari awal sampai akhir. Dan gue gak bosen. Meskipun bukan jadi Spider-Man yang komedikal gitu, enggak juga. Tapi somehow karena yang nonton kemarin kan juga banyak orang dewasa ya. Dan ceritanya ini tuh, gue sebagai orang yang udah umurnya lebih tua dari Tom Holland dan dia sebagai Peter Parker di Spider-Man Brand New Day itu, pas gue lagi nonton tuh rasanya jadi kayak nge-flashback. Oh iya, gue juga dulu muda ada kok keputusan yang kayak gitu. Gue juga ada tuh ngalamin yang kayak gitu tuh. Ya gue tidak memerangi kejahatan sih, enggak ya. Tapi ada beberapa keputusan-keputusan atau gimana lo menghadapi hidup dan percintaan, yang pasti kamu tunggu-tunggu. Gimana tuh nasib Zendaya sama Tom Holland? Ada alasan kenapa aku bilang Spider-Man Brand New Day itu emo. Ada alasan juga kenapa For Revenge dipilih untuk mengisi original soundtracknya. Kalau kamu udah terbiasa ngedengerin lagu-lagunya For Revenge, nah, ngerti kan? Tema-tema lagunya, lirik-lirik lagunya. Ada alasan kenapa For Revenge dipilih untuk jadi original soundtrack Spider-Man-nya. Makanya nonton Spider-Man Brand New Day yang baru ini tuh rasanya jadi sangat, apa ya, menyenangkan.
1: Bagus,
0: Pak. Bagus yuk. Enak ditontonnya tuh enak. Gua enggak ketiduran.
1: Akhirnya enggak ketiduran. 15 menit. 15 menit aja.
0: Full dong dari awal sampai akhir.
1: Ketiduran ya?
0: Enggak.
1: Oh, enggak.
0: Orang dibilang enggak, masa dipaksa ketiduran. Lagian udah kemarin juga.
1: Oh iya.
0: Jadi selamat menonton buat sahabat suara yang mau nonton ya. Silakan cari bioskop-bioskop terdekat atau bioskop kesayangan kamu ada di mana.
1: Atau enggak bioskop andalan kamu lah.
0: Andalan tuh di mana tuh?
1: Bebas, tiap orang beda-beda.
0: Nikmatin pakai popcorn apa minum karena filmnya panjang. Pastiin juga dulu ke toilet. Ya kan, panjang filmnya 2,5 jam.
1: Bosenin enggak?
0: Enggak, barusan bilang enggak
1: bosenin. Maksudnya itu plot ceritanya. Ini kan
0: enggak,
1: kita
0: tadi kan gua enggak bilang.
1: Kan gua
0: enggak.
1: Baru datang, gua kan telat.
0: Lo udah nanya, baru datang lo nanya gimana nu? Bagus enggak ngebosenin? Gua bilang gitu.
1: Gua tadi nanya ngantuk enggak, tidur enggak?
0: Iya, tapi gua bilang juga
1: kan
0: bagus.
1: Iya, ketiduran kan?
0: Enggak.
1: Barusan lu bilang iya ketiduran.
0: Lu baru datang udah minta ditendang kepalanya ya.

0: dengan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
1: Kenapa sih kita harus hemat energi?

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk, kita hemat energi bareng-bareng.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Baru 6 hari menjabat, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung membenahi internal BGN dengan memberhentikan 261 pegawai non-ASN dan memeriksa puluhan ASN atau PPPK terkait disiplin. Langkah evaluasi organisasi ini bertujuan memperbaiki tata kelola lembaga demi memastikan program Gizi Nasional berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pohon besar tumbang menimpa ruang kelas 1A SDN Sendang Mulyo 03 Semarang pada Senin 27 Juli, merusak atap dan fasilitas belajar. Tidak ada korban jiwa karena insiden terjadi di luar jam sekolah. Sementara waktu, siswa belajar bergantian di kelas lain sambil menunggu perbaikan dari pihak sekolah dan pemerintah. Agnes Mo dan Anggun mencetak sejarah dengan menjadi talenta Indonesia pertama yang hadir sebagai panel di San Diego Comic Con 2026 bersama pemeran Richard Season 4. Memperkenalkan karakter Lila dan Amisha Hoff, Agnes dan Anggun ikut mempromosikan trailer perdana serial Axie Prime Video tersebut yang dijadwalkan tayang mulai 12 Agustus 2026.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Jadi nonton yuk, nonton. Tapi tidak untuk anak-anak ya. Gak bisa ya, untuk anak-anak ya gak bisa.
1: Iya, kalau bukan buat anak-anak susah gue cabut sendiri buat nonton.
0: Cabut berdua lah.
1: Nah itu lebih susah lagi. Yo, bagi berdua kemana? Nonton
0: Seru-seru, overall seru.
1: Dan ini tadi obrolan yang off air ya. Itu berarti benar-benar Spider-Man yang sekarang ini lebih apa ya, lebih gloomy lah berarti jatuhnya ya.
0: Ya, secara warna pun ya.
1: Oh iya juga.
0: Kemarin pas nonton di bioskop itu secara warna it's not a happy movie gitu. Not happy movie, not a sad movie juga.
1: Iya, iya, iya, iya. Sebenarnya kan Spider-Man yang sudah ada ini kan emang apa ya? Bisa dibilang bahkan pembawaannya, filmnya juga ceria, anak
0: happy,
1: SMA, apa
0: ya, semua. Energinya masih gede.
1: Cinta-cintanya juga teen lead yang kayak gitu-gitu ya kan. Makanya gue begitu ngeliat yang film apa yang terakhir itu kondisi seperti itu, kayak ini lebih sakit lagi kalau Mary Jane jadian sama Ned sih, gue bilang.
0: Kalau itu sih enggak ya Pak ya.
1: Itu lebih sakit banget sih.
0: Tapi ada adegan yang lebih nyeri daripada itu.
1: Wow. Iya sih.
0: Gue ngebayangin gue posisinya jadi Tom Holland. Mak. Perih sih.
1: Iya. Yeah. Karena kan cerita terakhirnya emang bener. Apa ya? Bener-bener dilupakan kan? Mm-mm. Dihapus dari peta lah si Spider-Man ini. Peter Parker-nya pun.
0: Yeah.
1: Jadi gak ada ingat sama sekali. Bahkan Mary Jane sama Ned, semua teman dekatnya pun, semua orang pun gak ada. Lo harus, ibaratnya itu kayak apa ya? Kalau untuk urusan Spider-Man-nya gak tahu, tapi ibaratnya Peter Parker-nya ini nih yang akhirnya dramanya kan di Peter Parker ya, kayak banyak ya sih. Iya, banyak di Peter Parker ya.
0: Namanya juga main karakter kan, ya kan. Yeah. Tapi di post credit scene kemarin itu udah langsung di spill bahwa Spider-Man will return. Mungkin ini adalah film yang justru di mana menceritakan memang pedih-pedihnya Spider-Man Tom Holland. Cuman kan biasanya superhero akan jadi lebih kuat ketika menghadapi fase pedih-pedih itu, Pak.
1: Ya.
0: Kalau udah bisa menghadapi fase pedih-pedihnya itu, you're leveling up, ya kan?
1: Semakin banyak lo kehilangan, semakin kuat si superhero-nya.
0: Coba ya, siapa aja? Batman. Superhero-superhero yang kehilangannya mantep banget, ya kan? Tapi dia jadi kuat banget. Batman.
1: Superman sama Wonder Woman sih. Yang hilang cuma bukan orang tua.
0: Oh iya benar.
1: Kalau Superman kan satu kampung.
0: Satu kampung benar.
1: Wonder Woman juga satu kampungnya juga.
0: Oh iya benar.
1: Terus
0: kampung Flash. Kampung wanita.
1: Kampung Amazon.
0: Kampung itu tematik Amazon. Kampungnya kampungnya Wonder Woman tuh
1: ijo-ijo.
0: Tergolong kampung ijo-ijo. Tematik enggak, guys?
1: Kampung Amazon hijau-hijau. Terus siapa lagi ya? Marvel ya, kita mau Marvel.
0: Captain America
1: kehilangan cintanya.
0: Dia kehilangan cinta, kehilangan masa hidup 100 tahun,
1: kehilangan masa muda.
0: Kehilangan masa muda, bangun-bangun jadi superhero, diandelin sama warga, apa enggak bingung lo?
1: Bayangin jadi Captain America, lo bangun-bangun tua. Tapi bentuk lo masih muda. Lo pengen bertingkah laku seperti anak muda, tapi dikatain tua.
0: Lo enggak relate juga.
1: Iya.
0: Lo bangun-bangun disuruh pakai smartphone.
1: Iya. Bayangin coba rasanya jadi Captain America. Jadi Hulk.
0: Ya benar.
1: Hulk itu kehilangan orang tua, ceweknya juga.
0: Iya. Dan gara-gara tingkahnya dia sendiri lagi.
1: Iya.
0: Tapi Hulk emang bisa dibilang superhero ya dia?
1: Hulk superhero dong.
0: Menurut lo superhero ya?
1: Superhero. Superhero dia.
0: Tapi nyusahin temen kadang ketika dia udah berubah jadi Hulk kan.
1: Iron Man juga nyusahin temennya banyak.
0: Benar sih.
1: Iya. Iron Man yang hilang jantungnya lagi.
0: Oh iya benar.
1: Terus siapa lagi ya? Superhero.
0: Black Widow.
1: Black Widow suaminya, makanya dia jadi widow kan? Iya bu gak?
0: Kehilangan.
1: Iya bukan.
0: Okay. Black Widow Scarlett Johansson.
1: Oke.
0: Okay. Emang deh. Dia kehilangan rasa suci makanya jadi black. Karena putih itu suci.
1: Putih itu suci.
0: Makanya jadi black.
1: Putih itu bersih. Iya. Apalagi? Coba lagi.
0: Hampir semua superhero kayaknya ceritanya punya background kehilangan yang ngenes, tapi akhirnya jadi kuat deh.
1: Kalau lo tidak berada di posisi terbawah, lo tidak akan bisa untuk merasakan derita yang sama dirasakan sama orang lain.
0: Wow, iya. Kalau lo nggak pernah ada di posisi terbawah, lo nggak akan ngerti nikmatnya puncak kayak gimana. Nggak nyambung sih. Tapi keren aja.
1: Jujur, gue masih mencerna.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Buat hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
8: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
1: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Kita update berita dulu sekarang ya sahabat suara.
1: Gue kemarin
0: apa tuh Pak?
1: Lagi scroll-scroll HP terus gue ketemu ini. Gue ketawa.
0: Apa tuh?
1: Tapi abis itu rasanya itu kayak pengen nangis.
0: Kenapa sih? Ada apa?
1: Jadi ini gue ada ketemu berita yang bilang ternyata bisa dibilang gaji untuk tim K9-nya yang di SCBD itu per ekor
0: coba tebak K9 anjing polisi itu iya, kan betul. Gajinya ya per bulan nih berarti
1: iya,
0: apa gaji, per tugas
1: gaji per bulan
0: udah termasuk makan
1: semuanya pokoknya gaji per bulan
0: K9 ya karena namanya 9 juta kekecilan
1: kecil.
0: Dua digit. Anjing aja gajinya 2 digit ya. Kok bisa kita manusia gajinya segini? Yang kita berdua tiap hari kerjanya menghibur orang yang bad mood. Gaji kita gak nyampe 2 digit.
1: Kalah sama anjing. Jadi untuk hitungannya apa ya? Ngebayar sewanya.
0: Sewa? K9 itu sewa.
1: Itu kan disewa.
0: Oh.
1: Jadi kan emang ada agensi khusus lah bisa dibilang kayak begitu.
0: Agensi khusus anjing?
1: Iya kan ada. Itu kan emang harus ada pelatihannya.
0: Iya sih. Tapi gue nggak aja kalau ternyata kayak gitu ada agensinya ya.
1: Ibaratnya kalau kayak orang ya pakai agensi itu kan hitungannya kan fee-nya tuh.
0: Oh iya pihak kan, ketiga. Ya. Ya. Outsourcing.
1: Betul. Jadi untuk fee membayar sewa.
0: Anjing K9
1: per bulan itu
0: berapa?
1: Adalah antara 12 sampai 15 juta, Pak.
0: Mak, gila. Mau juga ya Tuhan, sebulan 12 sampai 15 juta apa masuk ke rekening saya?
1: Gue mikir
0: bukan ke rekening anjing. Anjing butuhnya apa sih? Dia kan enggak butuh beli rumah, enggak butuh motor.
1: Itu dia. Untuk transport mereka kan butuh transport.
0: Tapi kan itu ya dibonceng sama polisinya yuk.
1: Enggak mana ada dibonceng. Mereka kan pakai mobil sendiri khusus.
0: Pakai mobil lagi.
1: Iya,
0: antar kita jemput. Kita lo hari-hari naik motor sendiri, dia diantar jemput gajinya 2 digit.
1: Terus juga mereka juga selalu ada update pelatihannya.
0: Tuh, masih dikasih pelatihan gratis.
1: Jadi mereka itu selalu ada apa ya?
0: Ada sertifikasi kan
1: nanti. Sertifikasinya ada. Di mana sertifikasinya untuk K9 itu sendiri? Jadi sebelum mereka bertugas itu mereka ada trainingnya tuh. Pelatihan khusus dengan biayanya tuh 30 sampai 70 juta untuk basic obedience.
0: Basic obedience tuh apa misalnya?
1: Iya, kayak
0: mencium aroma-aroma narkoba gitu-gitu.
1: Enggak. Itu specialized itu. Basic obedience itu adalah
0: duduk. Sit. Masa latihan kayak gitu 70 juta?
1: Karena yang dilatih itu kan bukan anjing biasa. Jadi kan biasanya kalau untuk K9 itu kan anjingnya kan ada khusus sendiri. Rata-rata itu kayak Doberman, German Shepherd, gitu. Terus juga Rottweiler, yang kayak gitu-gitu ya kan ya. Anjing yang punya insting, itu baru basic obedience. Kalau lu pengen ngelatih spesialisnya kayak untuk narkoba lah, untuk bahan peledak, apa semuanya, itu bisa dari 100 sampai 300 juta, Pak.
0: Buset, mal banget.
1: Itu kenapa akhirnya buat biaya sewanya, fee-nya mereka itu dapat antara 12 sampai 15 juta.
0: Gue ikut deh pelatihan K9.
1: Gue sih mikir juga gitu, gue pas baca. Jadi kalau gue mikir,
0: apaan? Anjing gaji 12-15 juta.
1: Gue baca beritanya, ada pelatihannya.
0: Gue ikut pelatihan K9 aja kalau gitu.
1: Iya, lama-lama mikir kayak,
0: iya juga. Biar gue dari jarak 1 kilo udah bisa tuh nyium aroma narkoba. Sebelah sini. Gue laporin ya, gue cepuin ya kan. Gue cari dulu kontaknya sana. Lo mau gue cepuin atau gimana nih? Kita deal-dealan aja udah. Kaya gue pasti itu.
1: Astaga. Hati-hati lo ya. Udah pernah dengar istilah tukar pala belum?

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Walaupun TV kamu gak nyala, kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu gak kenapa?
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas.

0: Walaupun nggak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

92 FM, suara-suara warga Indonesia. Tadi kita sempat ngobrolin soal gaji, soal fee juga ya kan. Ya, makanya saya kemarin pas baca itu kayak kepikir itu, wah iya, bisa begitu ya. Nyewa jasa anjing penjaga ya, canine kayak gitu kan, anjing penjaga jatuhnya 12 juta sampai 15 juta per bulan. Berarti kalau budgetnya ya lumayan segitu. Terus saya mikir lagi, kalau kayak gitu orang, kalau ada yang nawarin, "Mas, mau MC ini cuman budget kita 300, budget kita 500. Apa mereka nyewa kenain aja?" Sakit sih di situ sih. Tapi ya udah, mau gimana lagi ya kan ya. Ya karena kan tugasnya itu sama ngejaga, MC juga ngejaga mood audiens ya kan. Kita tetap ngejaga moodnya audiens, sudah naik kita jaga tetap naik, lagi turun kita buat jaga buat bisa naik kayak begitu. Apa bedanya? Sama-sama ngejaga. Bedanya saya enggak bisa ngonggongnya, guk, enggak bisa. Makanya sahabat suara, ya udahlah ya, mau bayaran berapapun, yang penting kita syukuri aja. Gaji ya berapa ya kita syukuri aja. Yang pinter-pinternya kita aja, gimana bisa menggunakan duit yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Nyari barang-barang mahal itu tidak selalu jawaban dari semuanya. Karena barang-barang promo yang harganya murah itu juga bagus sama bagusnya. Contohnya nih ya, Alfamidi yang lagi ulang tahun, yang ngasih juga promo-promo banyak, hadiah juga banyak. Di ulang tahun Alfamidi yang ke-19 tahun ini, Alfamidi bakal ngasih promo double surprise khusus buat para member Alfamidi. Cara dapetin kado dari Alfamidi ini gampang. Kamu tinggal belanja aja minimal Rp100.000, yang di dalamnya ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus kamu bakal dapat cashback sampai Rp50.000 dan berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.9 juta dan juga hadiah menarik lainnya. Menarik, menarik, menarik banget. Jadi langsung aja belanja di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Sih, kalau kita sebenarnya punya sumber energi yang gratis dan gak bakal habis, ada yang tahu energi apa enggak?
2: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Energi yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di tengah tubuh muda. Selamat mencoba!
8: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi yang udah join live TikTok ada @mondepedes. Yeah. Selamat pagi Bang Octavian. Request lagunya udah kita puterin ya. The Jeblok sambutlah. Hmm. Terus ada MR King. Ini tadi kita di live TikTok lagi bahas soal ini guys.
1: Udah nggak usah dibahas di on air.
0: Nggak perlu ya, nggak perlu.
1: Nggak perlu.
0: Itu obrolan TikTok aja ya.
1: Obrolan di TikTok aja.
0: Jorok ya soalnya.
1: Iya. Yeah.
0: Padahal enggak loh, itu kan hal normal.
1: Yang kita bahas hal normal, cerita sesudah itunya.
0: Kita update berita lagi dulu ya. Pak,
1: apalagi beritanya nih.
0: Jadi kita udah tahu ya, Cristiano Ronaldo kemarin udah gagal di Piala Dunia.
1: Iya.
0: Tapi setelah ini kan belum tahu apakah beliau akan pensiun atau tidak.
1: Iya.
0: Cuman ada kabar yang menyatakan bahwa Ronaldo Pak, Cristiano Ronaldo akan main
1: Series A.
0: Bukan,
1: oh, bukan.
0: Itu mah Liga Italia. Dia akan bermain di sebuah series. Dia akan debut sebagai aktor lewat serial Day One S, garapan sutradara Matthew Vaughn, kreator film Kingsman dan X-Men. Serial ini ceritanya tentang agen sepak bola asal Inggris bernama Stanley Dalton, serta turut dibintangi Damian Lewis, Thierry Henry, dan juga rapper namanya Dave.
1: Okay.
0: Selain berpeluang menjalani debut acting, Ronaldo juga bakal berperan sebagai eksekutif produser lewat rumah produksinya. Ternyata Ronaldo selama ini punya PH.
1: Dia yang kalau kata gue mah itu emang cita-citanya aja pengen
0: jadi aktor. Iya. Kan? Nama rumah produksinya itu adalah UR Marv Studios. Dia dikabarkan memerankan seorang pesepak bola yang bersinggungan dengan tokoh utama namanya Stanley Dalton itu tadi. Day One S menjadi serial perdana produksi UR Marv Studios, rumah produksi milik Cristiano Ronaldo dan Matthew Vaughn yang didirikan pada 2025 lalu. Dan ternyata PH-nya Ronaldo ini udah ngegarap 2 film temanya olahraga Pak, cuman belum dirilis. Gokil juga ya langsung sama Matthew Vaughn ya. Pasti terlena sama uangnya sih itu Matthew Vaughn tuh.
1: Kata gue sih emang cita-citanya dari dulu dia pengen jadi artis tapi malah jadi sepak bola. Makanya dia kan kalau pas main bola kan kayak serius banget atau itu sebenarnya tuh
0: dan selalu yakin, jaga penampilan kan.
1: Iya, dia dalam hatinya tuh kayak bener nih nggak ada nih PH yang ngubungin gue nih.
0: Gue sebenarnya di sini bukan main sepak bola, gue lagi acting jadi pemain sepak bola.
1: Iya.
0: Gue jadi pemain sepak bola yang jago sejago-jagonya. Akhirnya dia manifesting itu jago beneran.
1: Gak
0: akhirnya cita-citanya jadi aktor gak kesampaian. Iya. Malah jadi pesepak bola yang jago banget.
1: Ternyata sorry ya CR7, gue pikir lo emang diajak main film ke layar lebar itu emang karena kemampuan atau apa.
0: Ternyata karena enggak. Duit.
1: Iya, itu sama kayak gue punya anak nih, anak gue bakal jadi direktur eksekutif nih atau apa nih. Ya udah deh, lo kerja di perusahaan gue aja, nanti pura-puranya karir lo nanjak aja gitu. Sorry CR7, kebaca. Lo bukan orang pertama.
0: Gila, duitnya sebanyak apa ya sampai dia itu bisa ngerekrut Matthew Vaughn loh.
1: Kan ini partner juga.
0: Iya sih yo, cuman separtner-partnernya kan gue yakin duitnya Matthew gak sebanyak Ronaldo deh.
1: Iya, kita gak tahu ya. Cuman
0: Pasti udah kebaca
1: ini
0: mah.
1: Iya betul, cuma pasti klausulnya kan pasti ada. Matthew Vaughn bilang
0: klausulnya gini bunyinya, lo kerjasama sama gue tapi gue harus ada di setiap film lo. Gitu klausulnya sama Matthew Vaughn.
1: The sky is the limit. About the money, sky is the limit.
0: Lo butuh duit berapa emang buat bikin PH? Tapi gue aktor selalu ada di film itu. Gitu.
1: Enggak
0: buat muterin duit.
1: Walaupun gue cuma muter duit.
0: Yo.
1: Ronaldo.
0: Yo.
1: Ronaldo. Istrinya pada bilang.
0: Emang istrinya ada seberapa banyak?
1: Lo main bola terus nih mau.
0: Terus istrinya, emang Ronaldo nikah?
1: Yang atau keluarganya lah ya. Ya pasangannya. Lo main bola terus, lo gak kepikir nanti kalau udah selesai main bola lo mau ngapain? Mending mumpung sekarang lo masih dapat duit dari bola. Jangan lupa duitnya diputer kayak apa kayak.
0: Iyalah. Lo kalau duit lo sebanyak Ronaldo, masa iya mau ngendep gitu doang?
1: Sorry, buat duit yang segede Ronaldo, ngendepnya juga itu udah jadi duit lagi.
0: Nih, kalau duit gue sebanyak Ronaldo, mungkin gue buka bank.
1: Duit yang ngendep, ya kan ya.
0: Koperasi lah, minimal punya koperasi.
1: Enggak, lo nggak perlu deposito, Pak. Itu pasti bakal dapat return bunga, return interest terus. Duit lo diam aja di rekening. Lo bakal dapat return interest terus dari bank. Udah, lo nggak perlu ngapa-ngapain. Lo nggak perlu kepikir kayak duit gue banyak, iya buka BPR ah.
0: Kalau duitnya segede Ronaldo nih, terus anggaplah punya rekening di BCA.
1: Iya. Yeah.
0: Potongan admin bulanannya tetap 10.000 juga nggak ya? Maksud gue kan, itu kan duitnya banyak banget. Lo potong 20 juga dia nggak berasa kok.
1: Ronaldo kalau transfer ya, dia pilih opsinya yang Bivas atau yang biasa.
0: Wah, Ronaldo kalau transfer Pak, real time online, yang biaya adminnya 10.000. Gak masalah gue Pak. Tak, real time online aja nu. Gitu.
1: Ronaldo kalau tarik tunai, kalau ATM-nya gak bareng, dia nyari agak jauhan dikit. Atau gas aja 6.500.
0: Ronaldo mau tarik tunai, dia protes. Kan pilihannya kalau di BCA kan 50, 100, 150, iya. 200, 250,
1: iya.
0: Terus ada nominal lain. Masukkan nominal
1: juta,
0: lain.
1: Sampai 3 juta tuh nominal lain.
0: Nominal lain. Gue mau narik duit nih, nominal lain. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Gimana sih mesin ATM-nya masa gak bisa ngambil 150 juta? Bang Dodo, kalau itu lo ambil 150 juta, yang ngantri di belakang, udah ngantri lama tuh gak dapet tuh akhirnya.
1: Ronaldo tarik tunai. Set, set, set, set. Maksimal penarikan 5 juta. Set. Capek gue. Bawa ATM-nya aja deh udah.
0: Pak, Pak Satpam. Katanya ramah nih, ini mesin ATM 4 bisa saya bawa dulu gak?
1: Susah nih Pak, saya nariknya lama. Kena limit harian.
0: Lagian masa Ronaldo punya BCA, BCA-nya tahapan ekspresi.
1: Kena limit harian, sedih banget.
0: Kan bisa buka yang paling tahapan yang paling gede. Masa tahapan ekspresi buat yo, mahasiswa bisa Ronaldo ditarik sampai nol. Pas bikin rekening gitu ya. Bang Dodo mau tahapan rekeningnya, rekening yang apa? Yang bisa ditarik sampai nol lah Mbak.
1: Waduh, gak bisa ya. Iya, kalau ini minimal 50.000. Aduh jangan Mbak. Ya lu sian banget.
0: Gila, gila. Gitu ya. Ronaldo. Geri.
1: Iya, bisa kayak begitu.
0: Kayak gini gak kerekam. Lucu nih.
1: Kata gue sih, Ronaldo pindah kemana-mana sih jadi ini ya. Apa? Kalau yang prioritas.
0: Oh iya, prioritas di mana-mana dia. Di setiap bank dia tuh nasabah prioritas itu.
1: Iya. Iya, benar.
0: Ke bank sini prioritas, ke bank situ prioritas. Tiap di bandara mana di lounge mulu.
1: Gue tarik kalau Ronaldo ya, tuh tarik tunai di satu bank. Jam 8 pagi, jam 9 banknya tutup, duitnya habis. Wah, kita enggak ada fresh money lagi nih.
0: Ya Tuhan, berikanlah satu teman kayak Ronaldo. Biar kalau dia ulang tahun saya yang ditraktir ya Tuhan. Saya enggak perlu mikir kado, tapi dia yang ngadoin saya.
1: Kalau itu enggak perlu sama Ronaldo, Pak.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Gimana dong?
1: Kalau ulang tahun yang dikasih hadiahnya lo enggak perlu sama Ronaldo, Alfamidi juga bisa.
0: Oh, itu bener juga.
1: Alfamidi, iya. Alfamidi itu ini kan lagi ulang tahun,
0: ya.
1: Kan? Kalau biasanya yang dikasih kado itu yang ulang tahun, kalau ini Alfamidi ngasih ke semua membernya hadiah ulang tahun. Jadi di ulang tahun yang ke-11 ini,
0: Alfamidi
1: ke-19 ini, iya maaf ya. Ke-19 ini Alfamidi yang ulang tahun bakal ngasih promo double surprise buat kamu para member Alfamidi.
0: Cara dapetin kado dari Alfamidi juga gampang banget sahabat suara. Kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus kamu bakal dapat cashback sampai Rp50.000 dan berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.9 juta. Dan hadiah menarik lainnya.
1: Jadi langsung aja belanja di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Jam 9 waktunya kita bercanda dulu. Rio mana Rio ya? Nah itu dia. Kita bercanda dulu. Ini kemarin
1: kurang bercanda apa dari tadi kita
0: kita ada cerita yang datang dari at Gabriela OCV. Baru pulang abis first date.
1: Oke.
0: Aman aja. Karena cuman jadi pendengar kisah cinta dia sama mantannya 2 jam lebih.
1: Wow.
0: Cynthia, jujur, gue juga jadi ikutan kangen sama lu.
1: Padahal gak pernah ketemu.
0: Wow. Ini dia nyeritain detailnya juga. Aku ketemu sama dia, awalnya sih ngobrol biasa, sampai akhirnya dia nanya, kenapa sebelumnya kamu putus? Aku jawab, ya udah gak sevisi aja lah. Kamu kayaknya gak sevisi. Perusahaan kali ya, partneran ini. Berujung cerita dari awal kenal Cynthia sampai hubungan 2,5 tahun dia end up karena beda suku. Cynthia orangnya perhatian, suka masak, ngerawat. Pas dia masuk RS, ikutan nginep tidur di lantai. Minuman kesukaannya Dolce Latte Americano on the Rock 2 pump. Sama-sama suka main Mobile Legend dan sering main. Wait, sampai pagi.
1: Dia diceritain sampai sedetail
0: iya,
1: itu.
0: Nge-gym bareng.
1: Dolce Americano.
0: Dolce Latte Americano on the Rock 2 pump.
1: 2 pump, oke. Okay. Ya. 2 pumpnya ada ya.
0: Iya, maka dia suka main Mobile Legend dan sering begadang bareng sampai pagi. Nge-gym bareng juga. Kenapa ya? Kok cowok-cowok lu nyari orang buat first date? Kenapa lu malah cerita soal masa lalu sih? Itu mah gak perlu teman first date.
1: Itu yang pernah gue bahas itu, Pak. Itu kadang ada beberapa orang yang jualan cerita sedih.

0: yang ada di konten lo itu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi,
1: ya,
0: tapi
1: ya,
0: kan nih gue memposisikan diri gue sebagai ceweknya deh.
1: Iya.
0: Kalau gue sebagai cewek, lo jual cerita sedih kayak gitu, ya, apalagi yang lo ceritain itu adalah cewek lain,
1: betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Di satu sisi, oh, lo mau ngadu gue sama cewek ini,
1: ya,
0: ya kan? Satu sisi gue akan punya persepsi, betul, itu. Yang kedua, itu kan udah lewat nyet, ya, gitu, betul, kan? Pasti, ya, ada yang kayak, ya, gitu, ya, tuh.
1: Pasti ada.
0: Bamba independen ngomongnya gitu.
1: Iya.
0: Itu kan udah lewat nyet. Lo, ya, ngapain masih mikirin? Nih depan gue ada lo nih, kesenggol egonya,
1: ya kan?
0: Yang kesenggol egonya tuh ada dua versi juga tuh nanti. Oh, lo mau nyenggol ego gue lo? Gue taklukin.
1: Ya.
0: Ada yang kayak gitu, ada yang kesenggol egonya kayak,
1: ya udah,
0: lemah gitu.
1: Iya, betul.
0: Cabut.
1: Betul. Nah, itu dia gue bilang namanya. Kalau cowok itu kita menang tebar jaring.
0: Gue sih nggak pernah pakai teknik kayak gitu ya. Gue bahkan baru tahu nih teknik ini dari lo nih.
1: Oh gitu tekniknya.
0: Nah, jadi,
1: oh,
0: jadi
1: iya,
0: gini,
1: iya, iya, iya,
0: ini gue mah apa?
1: Iya,
0: gue gak ngerti.
1: Gimana?
0: Tebar jaring tuh apa ya?
1: Jadi
0: dari lo yang pernah praktekin kayak gitu tuh?
1: Lo coba aja dulu.
0: Lo pernah cerita jual jual cerita sedih juga?
1: Enggak dong.
0: Terus?
1: Nah, jadi emang ada kasusnya seperti itu. Enggak cuman cowok, di cewek itu juga ada yang kayak begitu.
0: Jual cerita sedih.
1: Menjual cerita sedih karena mereka kan kayak begini nih. Pasti kan ngebaca dulu lah, kayak gimana, kira-kira lo kan pasti bisa ngelihat orang-orang yang penuh dengan rasa empati, orang-orang yang apa ya, yang punya hati yang
0: tulus
1: yang baik, kayak gitu. Beda dengan orang yang dia punya attitude-nya itu udah beda, dia punya apa ya, menurut gue ya, kayak harga diri, pride-nya itu tinggi. Okay. ini nggak bisa nih. Tapi pada saat lo ketemu sama orang yang punya empati, punya apa, lo berpikir kayak, jual cerita sedih kayaknya oke. Okay. Karena pada saat itu terjadi, harapan yang bisa terjadi adalah kayak, iya ya, sesakit itu ya dia. Nah, itu kan kenapa akhirnya buat beberapa orang, menjual cerita sedih itu berhasil. Dan buat beberapa orang, pada saat ada menjual cerita sedih, mereka punya insting untuk, ayo gue sembuhin. Nah itu gue yakin gue bisa nyembuhin dia karena gue jauh lebih baik dari Cynthia.
0: Oh gitu, ya make sense, jadi make sense alurnya, iya, begitu ya.
1: Iya,
0: ya,
1: katanya.
0: Ya. Cuma katanya menurut gue mah. Dede, lo kalau first date terus ketemu orang-orang yang kayak gini, set up boundaries lo harus lebih tinggi, yeah, deh.
1: Iya.
0: Kalau gue misalkan anggaplah gue ketemu first date dan lawan bicara gue ngomonginnya tentang masa lalunya dia sampai sedetail itu ya, gue akan tetap dengerin. Cuman setelah itu, oh udah deh cukup dengerin sekali aja, besok enggak lagi. Kan kita tetap bisa nge-set up boundaries kayak gitu ya.
1: Bisa. Ada orang yang memilih untuk okay, buat sekali ini okay, ya udah. Karena kita udah ketemu, jadi apa ya? Gua menghormatilah yang sudah meluangkan waktu. Tapi kan ada juga orang yang okay, berarti gue tahu batas atas sama batas bawahnya ini di mana nih, yang bisa terjadi ini kalau misalnya gue jalan sama dia ini apa aja nih, gitu.
0: Oh.
1: Ada orang-orang yang ngebaca di situ juga.
0: Ya. Kalau gue ketemunya di awal udah langsung kayak gitu kan, gue udah langsung masukin ke kategori yang beda.
1: Betul.
0: Oh ya, someday besok ketemu lagi ya jadi teman cerita aja.
1: Iya.
0: Gak perlu yang gimana-gimana.
1: Ada yang begitu. Makanya kan akhirnya masing-masing orang aja. Lo ngebaca si, gue bilangnya pelaku ya, si pelaku ini terserah lo mau ngebacanya gimana. Cuman kan POV dari pelaku itu juga ada hal seperti itu gitu.
0: Nih sama juga nih ada Salsha Bilavania. Kak, sumpah gue pernah ngalamin hal yang sama. Gue first date sama cowok, biasalah ya, gue kepoin tentang mantan dia dengan nanya ke dia. Nah ini mah emang cari perkara kalau ini, Dek. Kamu yang nyari perkara, Dek. Gimana sih, Dek? Dia sih gak cerita banyak, tapi gue yang ngulik terus. Tuh emang nyari penyakit.
2: kalau yang ini nyari penyakit.
1: Nah, itu yang kayak begitu yang kadang bisa terjadi. Gue bisa nyembuhin lo, gue bisa jauh lebih baik dari mantan lo gitu.
0: Cuman gak lama pulangnya gue stok deh itu LinkedIn mantannya, Facebooknya, dan Instagram dia. Kebetulan gak di private. Jujur, bukannya cemburu, gue malah ikutan naksir sama mantannya. Imagine, S1 lulusan teknik industri ITB, lanjut wow. S2 di Imperial College London dengan beasiswa Chevening. Mana mbaknya cantik banget. Aku sih mundur.
1: Kayaknya dia mundur bukan karena, kayak gue takut gue dibanding-bandingin sama mantan. Dia takut kayak, gue sadar diri kayak, oh gue jauh banget nih sama mantannya nih.
0: Daripada someday tiba-tiba ada omongan, kayaknya standar aku bukan di kamu deh.
2: Wah, itu perih banget, John.

0: AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak.
9: Kalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman. Yang penting,

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24 sampai 26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda. Ini suara, siarannya live.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita lanjut bercanda lagi aja dulu yuk.
1: Mau lanjut ngebahas yang tadi atau pindah yang ganti yang lain?
0: Pindah.
1: Ini tuh gue mau bahas ini tapi takutnya nanti lo justru malah jadi ini yuk.
0: Jadi apa?
1: Jadi sedih.
0: Kenapa itu?
1: Nih jadi ada ad abu-abu gradasi.
0: Oke.
1: Gak ada yang lebih sarkas daripada nyokap sendiri. Gue, "Mak, sapu di mana sih?" Nyokap gue balas gini, "Nanya mulu, baru ngekos 2 hari ya di sini."
0: Oke.
1: Padahal lagi di rumah gue sendiri tuh, bukan di rumah nyokap. Ya emang gue nggak tahu di mana letak sapu. Akhirnya pada cerita-cerita, nyokap gue sih jarang banget ngomel. Tapi dia gini, "Sepatu nggak ditaruh di rak, besoknya udah ngejograk aja di genteng. Handuk habis pakai nggak digantung, paling telat sejam udah dijadiin lap dapur. Tas tergeletak di lantai, besok udah jadi kantong sampah. Nggak peduli lo pernah nangis darah belinya, no talk, just act."
0: Itu nyokap gue.
1: Dia menahan emosi, bergerak auto jadi ibu tiri.
0: Gue pernah dulu waktu kuliah belum nikah. Masih kuliah pas mudik. Nyokap gue sholat.
1: Oh iya.
0: "Yo sholat yo." "Ya." Gue bilang. Nah, nggak berapa lama dilewat lagi. "Yo sholat." "Ya." Terus habis itu dilewat lagi. "Udah sholat belum?" "Iya ntar." Gue bilang. "Udah nih." Terus tiba-tiba lo tau pertanyaannya itu apa? Di jam sholat selanjutnya, di waktu sholat selanjutnya. "Yo sholat." "Ya." Lewat lagi zeng. "Islam kah?" Di situ gue kayak, beda nih pertanyaannya. Gimana? "Masih Islam?" "Masih dong." "Masa?" "Orang Islam sih sholat." Ditinggal zing. Wah.
1: Tapi bang, kadang kita sebagai anak kan juga suka keterlaluan juga yuk. Lo akhirnya kan sekarang ngerasain jadi parents tuh gimana kan.
0: Iya lagi.
1: Ada Coffee Milo. "Aku nanya, Bu, remote TV di mana?" "Di rumah Pak RT." "Terus aku mau nyolok apa chargeran. Kebetulan colokannya enggak ngerti ada di mana. Bu, ini dicolok di mana?" "Duh, nanya mulu kamu ah kayak pembantu baru."
0: Ada lagi.
1: Iya, ini lucu banget yuk. "Setiap nyokap selesai mandi, pasti gue tanya mau kemana. Kalau dia lagi kesel, pasti dia jawabnya gini, 'Mama habis mandi mau kemana? Jadi TKW, nampak mau ikut.'"
0: Itu antara nyokapnya emang jarang mandi ya. Antara nyokapnya emang jarang mandi atau ya emang udah kebiasaan. Anakku juga kayak begitu. Gue kalau habis mandi ditanya, "Bapak mau kemana?" "Lah emang orang mandi emang kenapa?" Iya sih ya, kenapa ya?
1: "Jadi TKW, kenapa mau ikut?"
0: Iya.
1: Kok mamanya bisa ya punya referensi jokes kayak gitu ya?
0: Enggak pak, itu tuh gak jokes. Aduh. Pak, percayalah itu tuh bukan jokes, itu udah kesel.
1: Iya,
0: karena kan, lo belum punya anak.
1: Cuman itu loh, kosa katanya itu dia bergaul sama siapa yo? Tiba-tiba jawabannya asbun begitu.
0: Itu enggak asbun.
1: Itu mamanya kalau main thread seru sih pasti.
0: Itu enggak asbun. Iya sih, capek sih gitu. Apalagi apa?
1: Ada Yanda Nadia. "Bu, gunting di mana ya, Bu?" "Di atas meja." "Enggak ada, Bu." "Kalau ada gimana?" Kalau itu jadi serem.
0: Iya, serem tuh. Iya. Itu benar. Kalau itu pertanyaan kayak, "Masa nggak ada?" "Iya. Kalau ada gimana?" Di situ gue nggak pernah gue berani coba aja lihat. Bahkan sampai sekarang sama istri gue, kalau gue nanya, "Lihat ini nggak di situ?" Nggak ada. "Masa nggak ada?" Kalau dia bilang masa nggak ada, "Oh, iya. Berarti gue nyarinya nih kurang nih." Itu jangan pernah diadu argumen lagi pada saat istri atau orang tua udah bilang di situ, masa nggak ada gitu. Udah nggak usah deh. Lo yang nyarinya kurang. Apalagi
1: ini kalau C di TikTok cerita, kalau aku ke anak gini, tiap dia ngeyel minta mainan padahal udah punya banyak atau nggak beresin mainan, dia bilang, "Aku bilang bakal buang mainannya." Ah itu mah marah biasa itu, Ci.
0: Itu marah biasa.
1: Pernah ada yang lucu-lucu gak, Ci? Kayak tiba-tiba kamu jawab, nah, mau ini, mau nyambit tembakau.
2: Istri gue, kalau sama anak-anak kayak begitu, mainan kalau gak diberesin, masuk Shopee nih.
0: Dijual.
1: Ya, ini gue yakin sih mamanya, mama-mama Padang juga nih. Ada disturbing voice. Mama-mama Batak beda lagi. Aku, mak, topi aku mana ya? Mama, mencari pakai mata, bukan pakai muncung.
2: Jujur. Jujur, itu valid. Cari pakai mata, bukan pakai mulut. Aduh.
1: Ada Disa, anak gue. Mah ini gelas taruh mana? Gue buang aja buang, nanya mulu kayak tamu.
2: Aduh. Lo gak pernah tapi Pak digitu sama nyokap lo?
1: Enggak, gue kan langsung pek gue.
2: Itu kan sama bapak.
1: Iya. Kalau nyokap gue kan nonton orang tiketing.
2: Bu, ini di mana, Bu? Enggak tahu, coba cari aja. Enggak ada, Bu. Ji, itu loh anaknya diajar.
1: Ter, gue sambil cari-cari lagi ya. Ini lucu banget ini.
0: Apa lagi?
1: Ntar ya. Lo sambil cerita dong, lo sama anak lo tuh. Apa tuh, pernah gak kayak gitu?
0: Apa ya, gue kalau sama anak gue paling gak ada sih, gue sama anak gue soft-spoken gue, Pak. Apa ya?
1: Soft-spoken dia bilang.
0: Sama anak gue tuh paling kalau gak mau tidur, tidur di luar sama kucing. Apalagi gak ada.
1: Ebah underscore SF cerita. Ceritanya aku emang lagi mules banget waktu itu, perut sakit banget. Nah, aku bilanglah ke mama, mah mules. Terus aku kudu mangap. Sengak banget mamanya.
0: Wow. Itu loh, gue tuh kadang Kenapa kadang itu sesuatu yang tidak perlu ditanyakan, tapi kita menanyakan. Pertanyaan retoris. Itu sering banget loh kita nanyain itu ke orang tua. Karena banyak anak sebenarnya itu udah males karena udah terbiasa, males sih. Nyari-nyari barang, nyari apa lagi, yang kayak gitu-gitu. Oh, nanya kena marah, gak nanya, makanya tanya. Oh, nanya kena marah, gak nanya, makanya tanya. Iya lagi, kalau ngelakuin sesuatu, terus habis itu kayak, ini siapa yang beginiin? Itu tadi aku. Ini kok kayak begini nih? Ini tuh salah. Ini sepatnya kayak begini. Ada orang tua yang begitu juga ada. Inisiatif itu kadang menyesatkan, sahabat suara. Terus, apalagi? Ci bilang apa? Ibu marah-marah mulu. Terus ibunya, almarhum ibunya ngejawab, hormon.
1: dia mana ngerti dong, dia mana ngerti.
0: Nyalain hormon. Apalagi?
1: Dari @bohani.full. Anakku nih yang sering kayak gini nih, mah ini piring ditaruh mana ya? Kasih aja tuh ke tetangga yang gak mampu. Masa jawabnya, aduh ekonomi, curang.
0: Aduh ya Allah. Apalagi ya, iya sih. Glenn ortu yang salah ngelesnya, jadi ibu bapak yang salah. Wah. Iya, benar. Giliran kalau orang tua yang salah, kita anak ngingetin, nangis. Diingetin, nangis. Terus dibilang, kayak gini ternyata udah ngegedein kalian, capek-capek. Ternyata cuma buat dimarahin kayak gini.
1: Ada juga cerita nih. Kalau aku sih bukan ke orang tua, tapi lebih ke suamiku sih, Kak. Aku ambilin dia nasi buat dia makan, porsi orang dewasa. Satu piring buat aku, satu piring buat dia. Terus dia nanya, ini nasinya buat aku? Enggak, itu buat papaku. Nanti papa datang mau makan. Oh, BTW papaku udah meninggal. Edisi suami plenger.
2: Sajen. Jatuhnya sajen.
1: Almarhumah nyokap kalau bangunin gue pagi-pagi berkali-kali endingnya bilang, ini mulut mama kalau bukan Allah yang bikin pasti udah copot dari tadi buat bangunin kamu doang. Kalau bukan Allah yang bikin, emang berharap siapa lagi mah yang bikin?
2: Kalau
1: PT Sanyo.
2: Kalau nyokap gue ada satu satu kalimat andalannya, gue kan pelupa ya. Pelupa itu dari kecil. Jadi nyokap gue selalu bilang kayak gini, kalau ada satu gue lupa satu barang gue taruh di mana, nyokap gue selalu bilang kayak gini, yo yo, itu si itu si kecil itu kalau nggak nempel dari umur 5 tahun itu udah hilang.
1: Udah jadi Dora the Explorer.
2: Sampai terakhir kayak sebelum itu pun dia tetap ngomong template itu selalu ada. Itu kalau enggak nempel itu udah hilang dari dulu. Ya untungnya sih nempel.
1: Ada at Mom Keisha Kenzi, same energy anakku. Mah aku jatuh ini baret dikit. Mana coba lihat. Ini masih aman ini, jauh dari jantung.
2: Jauh dari jantung.
1: Kalau besetnya di perut berarti parah.
3: Logikanya gimana?
2: Tapi iya loh, itu tuh kadang kalimat-kalimat yang menenangkan loh pak. Anakku kalau jatuh berdarah, gak apa-apa, tanda mau gede. Buat mereka itu mungkin, buat kita itu asal ngomong ya, buat orang asal ngomong, tapi buat mereka itu menenangkan loh. Oh iya, oke, okay, berarti ini tandanya gue mau gede.
1: Kalau gue tuh pernah lagi kesel banget sama ponakan gue tuh, dia udah posisi udah tengah malam yuk, dia tuh masih terlalu aktif.
2: Oke. Okay.
1: Gedebak, gedebuk, lari-larian sana sini, terus berdiri, muter-muter tari balet gitu loh.
2: Iya.
1: Nah di tengah rumah itu kan ada ini, ada palang, ada tiang. Pokoknya buat itu tuh dulu rencananya mau buat pondasi bangun dua lantai.
2: Iya.
1: Ada tiang itulah. Dia muter-muter dak, kenceng banget suaranya.
2: Nabrak.
1: Kenceng banget suara, nabrak dia. Lagi muter-muter dia tiba-tiba nabrak gitu. Dar. Hening. Gue nyeletuk. Ah, akhirnya tenang juga. Habis itu nangis lagi dari tadi kalau mau nangis jam 7. Jam 1 baru nangis bangunin orang.
2: Gue kalau mandok gue gak ngomong begitu.
3: Enak.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Baru 6 hari menjabat, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung membenahi internal BGN dengan memberhentikan 261 pegawai non-ASN dan memeriksa puluhan ASN atau PPPK terkait disiplin. Langkah evaluasi organisasi ini bertujuan memperbaiki tata kelola lembaga demi memastikan program Gizi Nasional berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pohon besar tumbang menimpa ruang kelas 1A SDN Sendang Mulyo 03 Semarang pada Senin 27 Juli, merusak atap dan fasilitas belajar. Tidak ada korban jiwa karena insiden terjadi di luar jam sekolah. Sementara waktu, siswa belajar bergantian di kelas lain sambil menunggu perbaikan dari pihak sekolah dan pemerintah. Agnes Mo dan Anggun mencetak sejarah dengan menjadi talenta Indonesia pertama yang hadir sebagai panel di San Diego Comic Con 2026 bersama pemeran Richard Season 4. Memperkenalkan karakter Lila dan Amisha Hoff, Agnes dan Anggun ikut mempromosikan trailer perdana serial Axie Prime Video tersebut yang dijadwalkan tayang mulai 12 Agustus 2026.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah punya water heater. Kenapa bisa gitu ya?

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warna.

0: kamu punya water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Lanjut lagi bercandaan kita pagi ini. Ntar apa ya? Ntar dulu. Gue sambil cari-cari juga ya.
1: Ya jadi diem semua. Apaan?
2: Ini gue tuh ada, kalau yang gue lihat, ada dari Virginia Silva. Katanya nyokap lagi iseng pelihara ayam.
1: Iseng banget sih itu melihara ayam. Ibu-ibu melihara ayam tuh jarang sih.
2: Nih,
1: gue aja ngelihat bapak-bapak zaman sekarang melihara ayam aja udah jarang banget. Diternak sekalian biasanya.
2: Jadi
1: ini lagi ibu-ibu milenial lagi.
2: Dia itu nanya si Virginia ini, kayaknya ini emang kurang pergaulan banget sih di dunia peternakan. Itu ayam kan cewek. Semua dia belinya ayam petelur spesifik ya, ayam
1: betina.
2: Itu semua kan ayamnya cewek ya. Tapi kok tiap hari bisa betelur ya?
1: Itu mah bukan masalah pergaulan di peternakan, lebih ke dia gak masuk pelajaran biologi dan itu, IPA.
2: Itu telur asalnya dari mana?
1: Dari Allah.
2: Terus dari sekian banyak komen, akhirnya well, jadi ternyata surprisingly banyak yang gak tahu. Sampai akhirnya ada satu orang yang ngejawab gini, Kak, ayam itu bertelur istilahnya itu kayak kalau di mamalia itu menstruasi. Bukan berarti harus hamil dulu baru ada telurnya.
1: Enggak.
2: Oh iya ya, Kak. Wow.
1: Berarti ayam menstruasi tiap hari ya, Dok ya? Anggaplah dia jawab gitu ya. Berarti ayam menstruasi tiap hari ya? Iya, makannya koar-koar mulu ya. Makanya kok kayaknya tiap hari bad mood.
2: Terus ada
1: pantesan ayam tuh sensitif.
2: Ada yang komen, kalau nggak buka komen aku nggak akan tahu kalau ternyata ayam petelur itu bisa ngendok sendiri.
1: Gimana sih orang-orang nih ya Tuhan.
2: Aduh ya Allah. Terus ada lagi, demi apa di usia 22 tahun baru tahu kalau ayam itu bertelur bisa tanpa dibuahi. Ya Allah.
1: Dia jangan-jangan juga gak tahu lagi kalau lahirnya anak ayam itu telur harus dierami dulu selama 21 hari.
2: Dipikir 9 bulan, lama banget.
1: Ayam jangan-jangan hamil tuh 9 bulan juga ya. Ih, kocak. Berarti dia juga kemungkinan gak tahu tuh, yo. Ovipar, vivipar, ovovivipar. Monokotil, dikotil. Itu mau pelajaran biologi.
2: Silem dan floem. Jujur.
1: Klorofil.
2: Yang kayak begini, lokasi peta buta, tunjuk Pulau Jawa mana. Dia juga gak tahu. Ya Allah, emang kalau kayak gitu tuh, saat apa ya, berarti itu bisa dibilang emang fokusnya aja yang kurang, sahabat suara.
1: Mungkin di sekolah dia jarang, pas lagi pelajaran itu gak pernah merhatiin bener-bener. Di kantor pun juga diajak ngobrol, yakin tuh ngah-ngah tuh. Coba lah absen dulu yang sering gagal fokus nih. Biasanya gagal fokus itu karena apa? Kurang asupan kopi, sahabat suara. Biar aktivitas kamu jadi lebih fokus, mending kamu beli kopi Cavino aja.
2: Jadi kopi Cavino ini memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan juga oat milk, yang bikin rasa dan aroma kopinya ini paling bold. Dan cara dapetinnya juga gampang. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat, karena ada 4 varian: oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan juga Spanish latte.
1: Cavino asli, kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Udah, waktunya kita pamitan dulu ya.
1: Betul, sudah jam 10, udah ya bahasnya ya.
0: Besok kita bahas aja tuh di arisan pengetahuan tuh.
1: Apa?
0: Kenapa ayam bisa bertelur tiap hari?
1: Kenapa ayam bisa bertelur tiap hari? Ya bisa-bisa, siklusnya ada tiap hari.
0: Tergantung ayamnya yang mana ya. Ya kan ada ayam betina, ada ayam jantan.
1: Ayam jantan kan gak bertelur.
0: Nah, makanya pertanyaannya kan kenapa ayam bisa bertelur tiap hari, kan berarti khusus ayamnya yang betina.
1: Betul, gitu betul, betul. Dan gak semua ayam betina juga itu bertelur.
0: Oh iya pak?
1: Maksudnya bertelur tiap hari.
0: Biasanya ayam betina kalau lagi gak telur tiap hari ya memang karena lagi gak ada order aja.
1: Jadi dikasih tau yang punya, besok Bu Rudi mesen 20. Satu papan malam ini bisa ya, kasih deadline malam ini, besok bisa selesai ya, mau diambil jam 2 siang, oke okay, bisa ya, oke okay. Itu sahabat suara, terima kasih udah dengerin dari tadi jam 7 juga, dan juga insya Allah kita balik lagi besok. Kita pamit dulu, Rio Dinata,
0: Wisnu Wiratmaja,
1: sampai jumpa,
0: bye bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bo, bo, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.

0: energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang gak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Istora Semarang, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: mending kamu matiin aja rice cookernya biar hemat energi. Ada yang tahu kenapa?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.

0: dari Wings Food.
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
2: Yeay.
3: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
0: Noregayo,
4: fantastic baby.
5: Kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.
6: Dengarkan suara di mana?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
3: tapi kalau di lapangan boleh juga nggak boleh kak. Tapi kalau
2: iya,
3: untuk penontonnya mungkin ya.
2: Ada kan kita kan suka kebablas. Mampus lo gitu ya kan.
3: Iya.
2: Nah kalau misalnya di depan ruang ICU mampus lo.
3: Coy.
2: Nah, emang udah pada hampir mampus.
3: Bener.
2: Gak boleh.
3: Iya benar. Ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan.
5: Makanya dengerin terus suara-suara
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum, Farah Fairuz ya. Seperti biasa, di hari Kamis ini hadir lagi untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2.

bareng sama Farah Virus di Suara Dewas Kota. Pelan-pelan saja, satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Tapi memang pelan-pelan aja, kalau misalkan memang kamu lagi ngerasa di mana-mana jalanan itu macet karena ada galian kek, perbaikan kek, jadi emang harus jalannya pelan-pelan aja sahabat suara ya. Kemarin tuh kalau pengalaman saya langsung, itu akses dari arah Kebayoran menuju ke Ciledug, ada tuh di bawah flyovernya, jadi satu jalur. Kan jalanannya juga gak luas ya, jadi satu, kemudian volume kendaraan banyak, makanya jadi macet, apalagi kalau di jam-jam pulang kantor. Jadi kita harus pelan-pelan aja juga jalannya. Kalau yang terbaru ini saya baru aja ngelihat dari Jakarta Info ya. Ini lagi ada penataan trotoar di kawasan Simpang Cawang dan pastinya ini akan berdampak kepada traffic juga. Jadi buat sahabat suara yang berkegiatan daerah sana tuh Cawang dan sekitarnya, sebenarnya sih Jakarta hampir semua titik lagi ada galian ya. Jadi kita nikmatin aja lah ya sambil juga ditemenin sama lagu-lagu enak dari 10 lagu keren. Dan sebentar lagi bakal ada lagu-lagu lainnya yang nemenin kamu. Ada Run, terus Warna. Tapi sebelum lagu-lagu itu, kita puterin dulu deh satu lagu dari Chris Dayanti, Merasa Cinta.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Walaupun gak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
4: Iswara. Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu,
5: pilihanmu. Temenin sampai nanti jam 2. Dengan lagu-lagu enak lainnya ya. Jadi kamu jangan kemana-mana. Selain menemani sahabat suara via on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau seru-seruan di sana, kita yapping-yapping, bisa langsung aja ke iswara.network ya. Sebentar lagi satu lagu dari Adrian Halif 2001 kali nemenin kamu di 10 lagu keren. Enjoy.

0: Kamu masih bareng sama Farfairus di Suara. That was Bianca Dimas featuring The New Way dengan Sejauhku Memandang. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita belum akan ditutup. Masih akan berlanjut sampai nanti jam 2, jadi kamu jangan kemana-mana, lagu enak lain akan lanjut diputarkan. Salah satunya ada Dewa 19 dengan Aku di Sini Untukmu ya. Kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang, stay tune.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang. Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
3: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Kali dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
4: Suara Warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.

Kamu masih bareng Sofar Virus di suara. That was Rizky Febian featuring Ziva Magnolia dengan Terlukis Indah ya. Lagi baru aja mainin siangnya kamu dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel ini cukup terik. Udah enggak deh, udah mulai ngeredup lagi mataharinya ternyata. Dan tadi ada beberapa update juga dari teman-teman di TikTok, kayak di Jogja, terus kemudian di Serpong itu panas ya. Yang agak adem katanya di Bandung siang hari ini. Aduh, enak banget, jadi pengen ke Bandung deh ya. Tapi intinya tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca sahabat suara ya, karena emang nih lagi musim panas banget. Jangan lupa gunain topi, pakai payung, sunscreen nomor satu, dan pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi supaya bisa berkegiatan dengan aman dan juga nyaman. Farvirus masih bakal disini sampai nanti jam 2, jadi jangan kemana-mana ya, stay tune. Lagu dari Tik Band, terbaik untukmu, diputerin kurang lebih semenit dari sekarang. Jangan kemana-mana.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

asupan sekaligus mendukung tujuan program pemenuhan gizi nasional. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya, negara-negara lainnya yang hari ini lagi mendengarkan Isuara. Hai, selamat siang.

love. Pokoknya setiap kamu senang terhadap sesuatu dan sesuatu itu juga menyenangkan gitu ya, itu love deh kayak sahabat suara. Raisa, could it be? Satu lagu ya nemenin kamu sambil ngetik-ngetik salam ya, sambil mungkin lagi melakukan kegiatan di siang hari ini. Bakal diputarkan sebentar lagi. Mengawali jam 12 ini, Bila Indrajaya dulu yuk. Niscaya.

That Was Geisha, Cukup Tak Lagi. Semoga judul lagu barusan ini bisa menjadi apa ya, pesan kita semua sahabat suara untuk mereka-mereka yang hobi banget korupsi. Cukup tak lagi, please banget. Karena ternyata ini ada sebuah informasi yang bilang bahwa baru setengah tahun korupsi Indonesia itu tembus 300 triliun. Makanya akhirnya MUI desak koruptor dihukum mati. Ya, kalau ngomongin tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya, apakah gak dipikirin juga terhadap dampak dari korupsi tersebut gitu sahabat suara. Ya mungkin juga akhirnya terjadi ke beberapa kota yang ada di Indonesia, misal jadi mati listrik karena waktu itu ada sempat ada informasi soal korupsi batubara dan lain sebagainya. Kenapa jadi bahas ini? Karena ada salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, namanya Rini dari Banjarmasin ya, yang mengeluhkan, lebih kecurhat sih, bahwa dia lagi di fase-fase gak nyaman banget di Banjarmasin karena setiap hari itu pasti merasakan yang namanya mati listrik. Dan kurang lebih mati listriknya tuh bisa dalam satu hari kurang lebih sekitar 6 jam mati listrik. Bahkan ada beberapa UMKM juga yang akhirnya merugi, terutama kalau UMKM-nya tuh kayak punya ini ya, frozen food dan lain sebagainya gitu. Karena kan gak semua orang harus dan punya genset gitu loh sahabat suara, ya gak sih? Jadi semoga aja bisa terselesaikan Rini ya, apa yang kamu lagi rasakan bisa segera teratasi gitu. Semoga semuanya bisa kembali normal lagi. Karena memang kita aja gak usah ngomongin 6 jam sahabat suara. Saya secara personal kemarin itu memang lagi ada fasenya dimana mati listrik bergilir gitu ya. Kan info ini juga udah sempat dibagikan kalau gak salah secara resmi akan ada mati listrik bergilir. Itu saya udah cukup ngoceh karena posisinya mati listrik 1 jam misal, kemudian nyala 5 menit, kemudian mati lagi listriknya, kemudian nyala lagi. Yang saya ocehin itu gak hanya tentang kenyamanan, gak ada lampu, gak ada pendingin, tapi juga barang-barang elektronik kan juga bisa jadinya rusak gitu kan. Jadinya marah-marah nih siang-siang. Kalau sahabat suara gimana? Adakah keluh kesah yang mau disampaikan juga siang hari ini? Boleh dong sambil sharing ya, karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi kamu bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014 atau ngobrol langsung di TikTok isuara.network.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: E-Suara.
2: Dimarahin ortu gara-gara nyalain AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: satu podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: dari Wings Food.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
3: Banyak.
2: 9%-nya berapa?
3: 25.965.000.
2: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
3: Iya.
2: Di
3: thread rame banget, banyak
2: dan
3: banget soal radio.
2: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
3: Udah nah, pasti itu bukan kita.
2: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
3: Kemungkinan juga bukan kita.
2: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
3: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichan.
2: Apa tuh?
3: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
2: Widih!
3: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Rice cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.
4: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga...

berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng Sofar Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Jam terakhir kebersamaan kita, sahabat Suara. Sebentar lagi saya akan ngobrol barengan sama cast dan juga sutradara dari film Sajen Satu Suro. Jadi buat sahabat Suara pencinta horor bisa langsung merapat ya. Bentar lagi banget habis lagu dari Ari Lasso, Misteri Ilahi, kita akan ngobrol barengan sama Aisyah Akila, Frisly Herlin, dan Gato Subroto sebagai sutradara dari film Sajen Satu Suro ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara

0: Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi saya sudah sounding sahabat suara ya, siang hari ini Studio Iswara sudah kehadiran cast dari salah satu film yang hari ini tayang dan bisa kamu saksikan. Film Sajen Satu Suro, ada Cinta Brian, Frisly Herlin, dan juga Munggaran. Halo.
1: Halo.
0: Rame kan kalau kayak gini sahabat suara ya. Ini bener ya hari ini tayang filmnya ya.
1: Iya bener.
0: Congrats guys. Lagi-lagi kita disuguhkan ya bagi pencinta horor mania mantap. Ini udah ada opsi pilihan film. Jadi siang ini kita akan ngebahas soal film Sajen Satu Suro. Ini ada yang bisa nge-recap gak? Sebenarnya gambaran dari film ini tuh seperti apa sih? Emang bener menceritakan malam Satu Suro kah? Atau seperti apa?
2: Frisly, gimana coba menurut kamu?
3: Halo sahabat suara. Jadi sebenarnya kalau tanya tentang recap film kita itu, ini tentang pembalasan dendam yang sebenarnya memang ada yang belum tuntas di 30 tahun lalu, yang tidak sengaja dibuka kembali oleh 4 remaja yang niatnya itu datang untuk berlibur, tapi sebenarnya nggak yang berlibur-berlibur banget gitu loh. Jadi ada Tania, Jeff, Robbie, dan juga Laura yang datang ke satu tempat yang tujuannya itu dengan niatan baik. Tapi ternyata tujuan baik itu tidak lengkap ya, kalau misalnya tidak ada teror. Teror itu kembali datang dan dibuka gara-gara keris yang dibawa oleh salah satu sahabat kami,
1: Tania. Karena itu kerisnya ada sesuatunya.
0: Wow, jadi nih kamu bertiga plus satu yang nggak hadir ini Aisyah, itu satu geng ceritanya.
3: Satu geng.
0: Oh,
3: aku sepupunya Tania.
0: Oke, Tania tuh Aisyah berarti ya?
3: Iya.
0: Oke, terus kalau perannya masing-masing seperti apa sih karakternya? Kalau Cinta kan jadi Jeff.
1: Jadi Jeff ya.
0: Frisly Laura, Munggaran jadi Robby, itu gimana tuh?
1: Kalau Jeff ini orangnya benar-benar ya kebersamaan banget. Terus dan dia juga selalu ingin melindungi teman-temannya, apalagi dia yang bertanggung jawab karena dia yang membawa teman-temannya untuk pergi sana.
0: Oke, yang punya ide nih si Jeff nih.
1: Yang punya tujuan itu Aisyah.
0: Yang punya tujuan Aisyah untuk datang ke
1: sana.
0: Tempat ini.
1: Tapi Jeff mau bawa Robby karena pingin punya teman buat dicomblangin.
2: Lebih ke buat ganti nyetir sih.
1: Capek dong jauh soalnya, men.
0: Oke, terus.
1: Ya, abis itu Jeff itu orangnya benar-benar kayak sesuai aja, kalau misalnya dibilang jangan keluar, ya jangan keluar. Karena dia nggak mau makin bahaya begitu.
0: Kalau
1: strik aja orangnya.
0: Lempeng aja lempeng. Nih kalau Jeff ya. Kalau Robby yang rebel ya?
2: Robby dibilang rebel nggak? Dia sebenarnya anak yang polos. Dia sebenarnya.
0: Ya. Kok ada ehnya tuh?
2: Jadi Robby itu datang ke situ tuh sebenarnya karena
1: Robby kan yang polos.
2: Iya.
1: Lebih polos lagi ya.
2: Nah dia tuh datang benar-benar ditipu sebenarnya sama Jeff. Karena sahabatnya Jeff, kita dibilangnya mau liburan. Jadi Robby di pikirannya tuh datang mau liburan, tapi ternyata ada misi tertentu, yaitu untuk menyelamatkan ibunya dengan mengembalikan keris tersebut. Nah, Robby perlahan ya nggak tahu, kiranya mau liburan aja, sampai di titik banyak hal-hal aneh. Robby itu terbilang karakter yang lumayan skeptis sama hal-hal mistis. Jadi kayak
0: penakut nggak juga?
2: Sebenarnya di awal dia enggak. Jadi dia tuh malah justru kayak jahil, iseng, kayak dia nganggap ini apaan sih, ini apaan. Kayak dia orangnya kepoan dengan dengan hal-hal yang ada, tentang hal-hal yang sakral, tentang hal-hal yang tradisional. Dia tuh kepoannya genzi-genzi sekarang lah ya. Nah, setelah dia merasakan efeknya yang nyata, barulah keluar sisi yang benar-benar penakut. Dan bisa dibilang Robby itu lumayan apa ya, impulsif. Dia gak memikirkan jangka panjang, makanya terjadi perdebatan. Dan di antara empat itu, ya Robby terbilang karakter yang bisa jadi ngeselin ya di situ ya. Karena orangnya kalau udah panik, dia benar-benar gak mikir jangka panjang. Dan itu dramanya terjadi di situ.
1: Tapi ada scene dimana ada juga di trailer yang kamu teriak-teriak bajingan, itu aku merinding banget.
2: Itu masuk ke trailer juga sih. Jadi beberapa karakter di sini ada yang kerasukan, kerasukan dalam film ya, adegan. Ya itu salah satunya. Ya kalian bisa lihat juga nanti di trailer Sajen Satu Suro.
0: Dan nonton langsung pastinya ya di bioskop
1: langsung. Itu benar-benar merinding.
0: Tadi Robby sempat bilang mau nyelamatin ibunya siapa? Ibunya Aisyah.
1: Ibunya Aisyah.
0: Tania. Makanya tadi Cinta Brian sempat bilang juga bahwa kesana tuh karena misinya si Tania. Oke, okay. Nah terus kamu sebagai sepupu apa support aja kah atau seperti apa?
3: Kalau karakternya Laura tuh berbanding terbalik sama Frisley. Kalau Frisley semakin serem tempatnya makin didatengin. Oh. Kalau Laura tuh penakut banget.
0: Oke. Okay.
3: Karena ternyata dia juga peka terhadap keberadaan mereka dan paling sering diganggu ya. Yeah. Paling sering dapat gangguan tuh Laura. Berisik juga, anaknya medsos abis ya, Gen Z.
0: Oh, oke.
3: Okay. Cuma kalau dibilang kenapa dia bisa ikut di sana karena memang untuk sepupunya ini. Jadi apapun yang sepupunya mau lakuin ya dia akan terlibat gitu.
0: Oh, wow. Dan sekali lagi nih sahabat suara bisa saksikan di bioskop ya karena tayangnya hari ini. Tapi kalau kita agak mundur sedikit gitu sebelum sampai akhirnya teman-teman main di film ini, approach-nya gimana? Maksudnya apakah masing-masing casting kah atau ditawari untuk berada di film Sajen Satu Suro ini? Prosesnya gimana?
1: Kalau aku casting.
0: Oke. Okay.
1: Karena setiap film itu apapun yang dikerjain kan harus sesuai perannya kan. Yeah, jadi dicocokin sama cast director-nya, sutradaranya nanti mereka berunding. Besok baru kayak, oh ya ini cocok nih, bisa jadi ini, bisa jadi ini.
0: Berarti gitu. Emang kamu kayak horor aku suka gitu apa gimana prosesnya?
1: Oh, aku semua genre aku suka.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yang penting aku berkarya aja.
0: Wow,
1: tapi kebetulan memang ini cerita kan mengangkat tentang Indonesia kan.
0: Yeah,
1: Satu Suro itu. Dan Indonesia itu kaya banget akan hal-hal seperti ini. Apalagi aku dari Bali, aku orang Bali. Di Bali juga hal-hal seperti ini tuh banyak banget. Jadi aku dengan senang bisa ikut andil dalam perbuatan film horor seperti ini.
0: Oke, okay. Kalau Munggaran juga sama?
2: Aku ya casting. Jadi pas dapat tawaran ini termasuk film aku yang karakternya waktu itu di tahun itu kan beberapa tahun lalu ya.
0: Apa ya? Oh iya, ini
2: sudah tahun lalu.
0: Oh,
2: jadi
0: okay.
2: Kayak ini lumayan yang kayak film yang banyak lah karakternya, buat lumayan berat buat aku. Tambah kerasukan juga aku nggak pernah adegan. Jadi di situ dia Pak sutradara sama Pak produser lumayan kayaknya lumayan agak picky terhadap karakter-karakter di sini. Ditambah lihat yang waktu aku datang tuh castingnya ada beberapa kandidat dan aku tuh castingnya casting kesurupannya itu.
0: Oh, karena, itu spesifik ya tuh ya.
2: Karena menurut mereka itu scene yang lumayan
0: highlightnya lah ya.
2: Iya, yang lumayan. Jadi harus ada karakter, apalagi muka aku kan seimut ini ya kayaknya.
1: tapi matanya dibikin besar tuh lebih imut, tapi malah merinding.
0: Oh,
1: aku ngeliatnya kayak aku akhirnya malah datengin ya. Gue merinding, lu keren banget, sukses.
2: Jadi kayak lebih
3: kayak sugar glider
2: kesurupan gitu. Kurang lebih gitu. Kan ini kan serem ya sugar glider kesurupan.
3: Banyak kecil malah yang hitam.
2: Udah.
0: Oh,
2: ya gitulah. Okay. Jadi ya alhamdulillah setelah itu mereka percaya, mereka bisa ya.
0: Oh, jadi Robi lah.
2: Mereka percaya, ya. Aku pun yang tadi ragu jadi percaya.
0: Keren. Kalau Frisly gimana perasaannya?
3: Sama sih kak, casting juga sama kayak yang lain. Tapi memang dari sebelumnya sudah ditawarkan bahwa akan ada project film. Karena sebelumnya juga udah pernah main di filmnya Pim Pictures juga, garapannya Pim. Dikasih tahu kalau misalnya nanti ada film horor yang menceritakan tentang persahabatan. Cuma awalnya tuh karakternya ada beberapa karakter gitu dicoba. Sampai akhirnya mungkin karena aku juga bawel kali ya anaknya, jadi udah Laura aja gitu nih anaknya.
0: Oke. Jadi semuanya ini sekali lagi bisa disaksikan di film yang sekarang sudah tayang di bioskop, Sajen Satu Suro sahabat suara ya. Kamu bisa nih sambil juga ngecek-ngecek aplikasi untuk pembelian tiket ya kan. Sambil dengar juga obrolan kita karena masih akan berlanjut setelah satu lagu dulu nih, nemenin siangnya kamu. Stay tune di Suara.
4: Kita harus hemat energi. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan?
8: kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kamuhan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Banana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Kita sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk kita hemat energi bareng-bareng.
5: Semua keseruan Iswara dengan

0: menggunakan mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang tuh datang. Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di proyek-proyek selanjutnya.
3: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Cinta Brian dan Munggaran dari film Sajen Satu Suro, sahabat suara ya. Di mana ini filmnya sudah bisa kamu saksikan hari ini, per hari ini di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Jadi ini kurang lebih tadi kalau Frisly ceritain, ini adalah ada apa ya, masa-masa balas dendamnya juga ternyata. Tapi kalau ngomongin malam Satu Suronya sendiri, sebelum akhirnya teman-teman berperan di film ini, apakah udah pernah dengar atau seperti apa? Terus kayak first impression kalau tahu malam Satu Suro tuh seperti apa sih? Karena kan emang itu kan menjadi apa ya, cerita rakyat banget kan di Indonesia kan, Satu Suro, cuci keris dan lain sebagainya. Kalau kamu gimana masing-masing?
1: Kalau aku di Bali memang ada hal-hal seperti itu. Cuman kalau Satu Suro aku baru dengar di film ini. Dan dijelaskan sama saudara aku. Kebetulan dia juga benar-benar datang langsung ke daerah-daerah tersebut dan tinggal di sana. Dan tinggalnya nggak bukan di hotel, di rumah warga.
2: Membaur.
1: Iya, membaur di situ. Jadi senangnya dapat saudara yang di
3: ya sambil menulis. Ya, pas penulisan ini kan saudara kita juga menulis ini juga kan. Nah, dia lumayan riset dan surveinya tuh sekalian ketika keliling Jawa. Jadi
0: Jadi benar-benar ke rumah-rumah warga gitu ya. Terus kemudian nyari tahu juga seperti apa. Nah, kalau masing-masing karakter ini apakah juga melakukan riset yang kaitannya dengan ini nih, Satu Suro, Sajen dan perhoror-hororan ini atau seperti apa?
3: Kalau aku pribadi, aku kan tanya dulu sebelumnya karakternya kan. Nah, jadi karakter Robby ini termasuk orang yang skeptis itu, yang dibilang itu nggak terlalu mengerti soal hal-hal ini ya, tradisional. Jadi aku ya, maksudnya aku kalau memerankan karakter aku kayak ngelihat dulu karakternya apa. Jadi ketika tahunya gitu, aku memutuskan untuk tidak meriset Satu Suro. Jadi ketika aku masuk inset di karakter, aku menjadi orang yang awam juga.
0: Jadi karena natural tuh. Dibutuhkan itu kan. Ketidaktahuannya ya, natural.
3: Ketidaktahuan itu. Beda hal mungkin yang ada karakter yang benar-benar orang desa situ, namanya Desa Maduabang ya. Mungkin itu kan diperlukan karakter. Kalau aku pribadi, aku tidak meriset itu sih.
0: Kalau Cinta?
1: Aku lebih diceritain detail sama, misalnya lebih kayak dikasih tahu sama sutradara langsung. Jadi apa yang dia research, apa yang dia lihat, itu yang buat aku jadi kayak
0: gambarannya seperti ini nih gitu ya.
1: Karena aku juga lumayan awam juga soal Satu Suro, Satu Suro itu kan. Ternyata itu di mana hari yang benar-benar tidak boleh melakukan hal-hal seperti kayak menikah atau melakukan ya, dan itu harusnya tempat hari di mana untuk orang mencuci benda-benda pusaka mereka gitu-gitu. Aku kayak di Bali juga ada. Tapi beda.
0: Kalau di Bali namanya apa sih?
1: Tanggalnya. Wah, di Bali usually itu biasanya bulan purnama gitu ya.
0: Tapi sama tuh metodenya cuci-cuci benda pusaka juga gitu. Kalau di Bali.
1: Aku sebenarnya ada, cuman karena aku kayaknya Bali, tapi aku tidak Hindu, jadi aku tidak terlalu mengerti. Tapi keluarga aku Hindu.
0: Tapi maksudnya memang ada tuh fase-fase yang
1: ada,
0: kayak gini-gininya ya, modelnya Satu Suro gini tuh ada ya. Kalau Frisly gimana? Kamu sebagai yang bisa tahu nggak sahabat suara, masa Frisly ngebacain di kantor ini tuh ada, katanya ada, dalam tanda kutip, paham kan maksud aku? Tahu-tahu bikin kayak jiper gitu kan? Tapi Frisly soal ini gimana? Satu Suro.
2: Sebelumnya memang aku udah paham sedikit banyak.
0: Udah familiar lah ya sama Satu Suro.
2: Malam Satu Suro, karena kan juga ritual-ritual beberapa kali dianjurkan sama mungkin kayak banyak banget yang ngajakin aku untuk memperdalam. Kayak kamu nih kalau udah bisa ngelihat, coba diperdalam lagi untuk pergi ke sini pas malam Satu Suro, bla bla bla bla bla. Jadi sedikit banyaknya aku mendengar, tapi aku tidak tahu sama sekali tentang daerah di tempat kita syuting ini. Daerah yang kita mainkan karakternya tuh, ceritanya kan kita memang harus pergi ke Bantul. Nah, itu benar-benar awam. Sama kayak Kak Cinta sih, dijelasin, diceritain semuanya sama Pak Gatot.
0: Ini kan tadi sempat teman-teman mention juga bahwa syutingnya tuh di Jogja. Tapi di film ini juga diceritakan bahwa itu di Jogja.
2: Iya, betul. Bisa gak berisik gak?
0: Boleh diinfo ke temennya.
2: Jadi kita tuh memang kuliahnya di kota, dan kita akan berangkat ke Bantul.
0: Berarti secara lokasi itu benar-benar sesuai sama apa yang dilakukan di proses syutingnya ya, ada di film ya. Terus dalam perjalanan syutingnya bagaimana, maksudnya so far so good atau ada kayak hal-hal yang wah gila ternyata gue ketemu juga sama hal ini ya gitu?
2: Kan ada. Kalian, kalau aku mah kayak so far so good ya, baik-baik aja, mereka nggak ada yang mengganggu, cuma paling Ada momen dimana pertengahan kita syuting golden scene-nya kita rame-rame di salah satu ruangan udah ready semuanya, kru semuanya juga udah ready, tiba-tiba gensetnya mati. Dinyalain lagi, mati lagi, padahal itu semua baik-baik aja, gak ada kerusakan, gak ada apa. Sampai akhirnya ada warga sekitar sana. Memang jadi gini, sutradara kita ini memilih lokasi yang benar-benar sudah kosong puluhan tahun.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya, aslinya juga sehoror itu, Kak.
0: Tempatnya
2: gitu.
0: Ya?
2: Iya, jadi ada warga sekitar sana yang bilang kalau kayaknya kurang kali sajennya gitu.
0: Oh.
2: Terus diantarkanlah beberapa sajen itu. Terus gak lama nyala ya, Kak? Ya, Kak Cinta?
1: Langsung nyala.
0: Wow. Itu apa sih maksudnya, kayak aku penasaran nih. Biasanya kan yang pasti kalau mau memulai sesuatu pasti doa bersama gitu kan. Nah, kalau di film horor ini tuh ada spesifik, berarti sajian ya yang dilakukan ya. Maksudnya ngasih apa sih, persembahan atau sajian gitu lah ya ibaratnya.
2: Kalau sajian sendiri enggak, cuma kulonuun lah bahasanya, kulonuun kita, dan juga memang ada mantra yang harus diucapkan.
0: Sama nah, warlock itu?
2: Sama salah satu pemeran film ini, Tante Yorike. Jadi memang ada yang harus disebutkan. Nah itu tuh mantranya, karena gak boleh salah, gak boleh asal. Udah pasti ada dampingan dari ya
0: warga sekitar gitu ya,
2: dukun setempat gitu, orang lain dituakan lah di daerah itu gitu.
0: Itu apa maksudnya, alasannya terlalu berlebihan. Itu maksudnya apa, kenapa hal itu perlu dilakukan spesifik ke satu peran gitu?
2: Karena kan itu diskrip kan, dia emang harus menyebutkan mantra, dan ternyata mantranya itu memang sesuai gitu.
0: Oh, di dunia nyatanya tuh beneran.
2: Walaupun ini cerita fiksi, tapi mantranya tuh asli. Jadi biar gak salah kaprah. Dan juga dari day one tuh kita tuh udah nyampe di Jogja, tapi kita disuruh istirahat dulu. Ada pemeran penggantinya Sumarni, yang jadi hantu Sumarni, itu kerasukan di day one. Kerasukan hampir setengah hari tuh gak mau keluar hantunya. Kita taunya diceritain sama kru besoknya,
0: karena kan pada istirahat nih, gak ada di lokasi gitu ya.
2: Iya, gak ada di lokasi juga. Terus pas diceritain ternyata memang di daerah yang dipakai set sama Pak Gatot, ya daerah yang dipercayai oleh masyarakat sekitar sana, memang ada penunggunya. Jadi dia kayak gak terima karena gak ada kalian bawain ini, itu. Gitu.
0: Dan setelah itu dilakukan, abis itu udah beres.
2: Normal ya,
0: semua aman aja.
2: Aman harusnya.
0: Aman harusnya.
2: Kalau main sih
0: sama dia.
2: Ke kru paling yang pernah ada tidur ngerasa ditarik kakinya pas lagi tidur di set gitu.
3: Dan beberapa terekam di behind the scene kita. Ada beberapa yang udah diposting juga ya di Sajian Satu Suro. Ya itu kejadian-kejadian yang kayak kerasukannya itu. Karena kita take-nya setnya kan juga di tempat itu kan.
0: Ya, jadi di lokasi yang itu, benar-benar di sana gitu ya.
3: Iya, jadi kamera tuh on cam terus kadang-kadang.
0: Dan itu ke record gitu ya, kerekam semuanya, bahkan udah ada yang diposting. Kalau sahabat suara mau tahu bisa langsung kepoin ke sosial medianya ya. Sambil habis ini kita akan lanjut lagi ngobrol bareng sama teman-teman dari Sajen Satu Suro, di mana filmnya udah tayang hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Baru 6 hari menjabat, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung membenahi internal BGN dengan memberhentikan 261 pegawai non-ASN dan memeriksa puluhan ASN atau PPPK terkait disiplin. Langkah evaluasi organisasi ini bertujuan memperbaiki tata kelola lembaga demi memastikan program Gizi Nasional berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pohon besar tumbang menimpa ruang kelas 1A SDN Sendang Mulyo 03 Semarang pada Senin 27 Juli, merusak atap dan fasilitas belajar. Tidak ada korban jiwa karena insiden terjadi di luar jam sekolah. Sementara waktu, siswa belajar bergantian di kelas lain sambil menunggu perbaikan dari pihak sekolah dan pemerintah. Agnes Mo dan Anggun mencetak sejarah dengan menjadi talenta Indonesia pertama yang hadir sebagai panel di San Diego Comic Con 2026 bersama pemeran Richard Season 4. Memperkenalkan karakter Lila dan Amisha Hoff, Agnes dan Anggun ikut mempromosikan trailer perdana serial Axie Prime Video tersebut yang dijadwalkan tayang mulai 12 Agustus 2026.

0: Selain hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama, bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.
1: Di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bo, bo, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang gak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Istora Semarang, suara warga Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya mama kita itu sering nyuruh matiin TV pas mereka mau nyetrika baju?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
1: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Baik, kamu tahu nggak kenapa?
1: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
2: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
1: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
2: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
1: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
2: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
1: Betul sekali.
2: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
4: Bu Nana!
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
8: Ngebuka tutup pintu kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat Suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.
9: Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food. Kalau kamu punya water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.
1: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Baru 6 hari menjabat, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung membenahi internal BGN dengan memberhentikan 261 pegawai non-ASN dan memeriksa puluhan ASN atau PPPK terkait disiplin. Langkah evaluasi organisasi ini bertujuan memperbaiki tata kelola lembaga demi memastikan program Gizi Nasional berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pohon besar tumbang menimpa ruang kelas 1A SDN Sendang Mulyo 03 Semarang pada Senin 27 Juli, merusak atap dan fasilitas belajar. Tidak ada korban jiwa karena insiden terjadi di luar jam sekolah. Sementara waktu, siswa belajar bergantian di kelas lain sambil menunggu.

2026 bersama pemeran Richard Season 4. Memperkenalkan karakter Lila dan Amisha Hoff, Agnes dan Anggun ikut mempromosikan trailer perdana serial aksi Prime Video tersebut yang dijadwalkan tayang mulai 12 Agustus 2026.

0: Tapi
1: ya udah, sabar. Bentar lagi juga nyala.
2: Bentar, bentar. Itu suara apaan, Bu?
0: Ya iyalah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
3: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, Suara Warga.

92 FMI, suara-suara warga Indonesia. Halo, selamat sore. Hai, sahabat suara, apa kabar kamu hari ini? Baik yang di plat H maupun plat sebelahnya H ya. Plat AA, plat apa lagi sih? Sosokan ngapalin plat tapi gak hafal. Aduh, plat AB ya mungkin ya. Plat H yang ada di sekitaran kota Semarang, ya kan? Kan Kabupaten Semarang masih plat H juga. Bagaimana kabar sore kamu? Di hari Kamis, tanggal 30 Juli. Yang kok 30 Juli udahan, gitu. Abis ini udah harus bayar listrik lagi nih. Ada gak sih yang ngerasa kayak gitu? Aku selalu ngerasa kayak gitu, ya. Jadi abis bayar nih, ya kan? Biasanya itu kan dipepet-pepetin sebelum tanggal 20. Nanti begitu udah akhir bulan kayak begini, loh, besok udah tanggal 1. Wah, berarti sebentar lagi bayar listrik lagi nih. Dan juga mungkin ada yang udah mau jatuh tempo lainnya. Aduh, jangan sampai salah tanggal, jangan sampai salah jatuh tempo. Kamu cek ya, terutama yang namanya kayak peleter-peleter tuh. Jangan sampai kamu harus menghadapi yang namanya denda per hari ya, karena keterlambatan. Langsung dicek satu-satu ya, akun demi akun di mana kamu check out dan lain sebagainya. Sambil nih sorenya enak banget sih kata aku. Yang lagi pengen sepedahan ya, gak apa-apa aku temenin. Yang lagi beres-beres rumah, tumben-tumbenan, aku temenin juga di sini. Yang baru aja selesai dari segala kerjaan, aku temenin juga. Atau malah ada yang baru aja nih buka ya, buka toko, buka tempat usaha makan, ya kan? Karena persiapan. Biasanya orang-orang tuh jam 5:30 sore udah mulai pada cari makan malam gitu ya. Yang pasti kita bakal nyore-nyore lagi, kita bakal santai-santai lagi di sore ini barengan sama aku Lilian Enji di Suara Santai. Jangan lupa ya, abis ini bakal ada gosip atau fakta. Join!

FMI, suara-suara warga Indonesia. Yes, balik lagi barengan sama aku Liliana Inji di Suara Santai. Dan sekarang kita sudah masuk ke gosip atau fakta nih. Dimana hari ini ya, lagi-lagi tanggal 30 Juli ternyata ada satu hal yang diperingati. Walaupun dudul gak ada, dudulnya biasa aja sih ya. Yaitu adalah Hari Persahabatan Sedunia alias International Day of Friendship yang jatuh pada tanggal 30 Juli begitu. Nah ya, kalau sekarang itu kan apa ya, bisa dibilang makin kesini kita melihat nih bahwa kalau lihat dunia global gitu ya, secara global gitu, sekarang itu yang lagi membayang-bayangi itu adalah adanya konflik ya. Terus apalagi perang ya. Sepertinya isu tentang persahabatan ini sesuatu yang justru malah terdengar sangat simpel dan sederhana gitu gak sih? Karena hubungan antar manusia yang dibangun atas dasar saling percaya dan saling memahami itu adalah salah satu upaya untuk bisa mendapatkan perdamaian yang seutuhnya, begitu. Rasa damai itu kalau misalnya kita memiliki setidaknya satu orang yang bisa kita percaya, yang bisa saling memahami satu sama lain, yaitu adalah sahabat kita, begitu. Dan ternyata tanggal 30 Juli ini sudah dicanangkan sebagai Hari Persahabatan Internasional oleh PBB ya. Jadi dalam hal ini PBB itu mengajak masyarakat dunia untuk melihat persahabatan tuh bukan cuman sekedar kayak hubungan personal, tetapi jembatan yang mampu mempererat hubungan antar bangsa, lintas budaya, dan antar komunitas. Wow. Kalau misalnya dihubungkan dengan isu ya akhir-akhir ini gitu ya, bagaimana konflik itu seringkali terlahir ya, yang namanya konflik. Tetapi berapa banyak yang berhasil terselesaikan dengan cara damai, kompromi, dan lain sebagainya. Nah, 2026 nih, Hari Persahabatan Internasional diperingati sebagai momentum untuk menegaskan bahwa perdamaian tuh gak cuman lahir dari meja diplomasi atau perjanjian politik ya, tapi juga dibangun melalui sikap saling menghargai dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nanti kita bakal bahas tentang fakta-fakta menarik ya. Bisa jadi kamu udah tahu, bisa jadi mungkin ada yang kamu belum tahu tentang persahabatan, pertemanan, tentang seorang sahabat itu sendiri gitu. Di gosip atau fakta, seperti biasa selalu ada satu pernyataan yang bakal aku lempar ke kamu nih. Dan tugas kamu adalah ikutan pollingnya, pilih gosip atau fakta. Jadi sore ini ya, ada satu pernyataan yang bilang seperti ini. Tahu gak sih bahwa kehilangan sahabat itu punya efek yang sama seperti orang yang putus cinta. Kehilangan sahabat itu punya efek yang sama seperti orang yang lagi putus cinta. Kamu setuju gak sama pernyataan ini? Kalau kamu setuju, pilihnya fakta. Kalau enggak setuju, pilihnya yang gosip. Gimana caranya? Kamu langsung cek aja ke Instagram story at iswara.smg. Jangan lupa sambil di follow-follow ya guys. Instagram iswara.smg. Dan kamu tinggal pilih aja gosip atau fakta. Sambil nanti kita bakal lihat ya fakta-fakta tentang persahabatan itu apa aja sih.

0: dimarahin ortu gara-gara nyalain AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Sini-sini, aku kasih info family time yang anti mainstream. Bukan makan bareng, bukan ke playground, dan bukan karaokean. Tapi nyanyi bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Isuara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di bernada bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada bersuara spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram Bernada Bersuara. Bernada Bersuara Volume 6 didukung oleh 23 Semarang Shopping Center, Plastetik Klinik, Perumahan Jaya Metro, dan Grille. Adu nyanyi mah udah biasa, yang gak biasa itu adu rap battle di event For The First by 4TC Battle League. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, 4TC Battle League bakal ngadain event Battle Rap Exhibition di Semarang. Selain itu,

Kos. Acara ini bakal diadain tanggal 25 Juli 2026 jam 5 sore di Vaporium Majapahit Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @portizi.battle, where the boars are born. Buat kamu para penikmat musik, udah pernah dengerin Popang belum? Kalau belum, mending kamu datang langsung ke acara From the Beginning Never Over Intimate Concert. Salah satu band Popang asal Semarang, Never Over, bakal ngadain Intimate Concert pertama mereka di minggu ini. Selain itu, bakal ada juga penampilan dari band Popang lainnya kayak Pyong Pyong, Rondos, dan APB. Acara ini gratis dan langsung aja amanin tiket kamu di protix.id/Never Over. Never Over Intimate Concert bakal diadain hari Jumat 24 Juli 2026 di Blue Sky Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @neverover.official. Siapa bilang debat itu cuma adu pendapat? Mending kamu langsung buktiin di event debat Piala Wali Kota 2026. Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sugio Pranoto Semarang bakal ngadain lomba debat Piala Wali Kota 2026 tingkat SMA, SMK, dan MA sekota Semarang. Kamu bisa belajar berpikir kritis dan ningkatin percaya diri buat dapetin total hadiah senilai 6 juta rupiah. Debat Piala Wali Kota 2026 bakal di adain dari tanggal 27 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Albertus Kampus Unika Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @debat.

Car Meet Volume 10. Kamu wajib banget datang ke event Sultan Diesel Car Meet dari Nasmoko yang satu ini. Bakal ada mini fun contest mulai dari finest wrap, finest interior, finest wheel,

0: sore di area parkir Gubernuran Semarang. Ajakin semua teman kamu dan keluarga karena acara ini gratis, sahabat suara. See you.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

92 FMI, suara-suara warga Indonesia. Punten maaf agak lama ya. Tadi saya lagi agak sibuk nih di sosmed. Ngapain? Ini komen di utas orang. Itu kakak coloring hairnya pakai apa ngedainya? Iya biasa kan. Kalau udah mulai jadi masuk ke level-level usia matang ya. Usia matang itu biasanya tanda-tandanya adalah ketika kita sudah mulai ada rambut yang semburat warnanya itu udah mulai silver ya. Kalau masih silver sih kayaknya baru 1-2, nggak kayak highlight juga. Itu aku nggak terlalu suka. Pengennya tuh kalau misalnya bisa tuh dia dye aja semua. Jadi kayak emang bener-bener rambutnya itu warnanya satu gitu ya. Kayak misalnya agak-agak ada silvernya. Atau malah justru kayak warna-warna off-white gitu kali ya. Sekalian ya kan. Ini tadi barusan ada nih seniman. Aku lagi nanya dia pakai warna apa. Kali-kali dijawab ya kan. Abis nungguin chat dari temen dari tadi gak dibales-bales. Berapa banyak teman yang masih kamu chat sampai dengan hari ini, sahabat suara? Nah, apakah dari teman-teman yang kamu chat atau kamu ajak ngobrol, itu ada yang emang deket itu deket banget. Deket as best friend, ya. Alias bestie. Sebesti apa kamu sama sahabatmu? Apakah sampai sekarang masih sering kontak-kontakan? Karena nih ada fakta yang bilang begini, bahwa persahabatan yang bertahan lebih dari 7 tahun itu katanya punya peluang sangat besar bisa bertahan seumur hidup, ya. Tapi ini bukan aturan mutlak sebetulnya. Banyak peneliti hubungan sosial yang menemukan bahwa kalau sebuah persahabatan itu mampu melewati berbagai fase hidup selama bertahun-tahun, ikatan itu jadi jauh lebih stabil. Dan kamu pernah gak sih nyadar gitu ya, kalau misal nih kamu dari satu circle pertemanan atau circle persahabatan, ada 2-3 orang di situ mungkin ya, yang kamu tuh emang sempat deket banget. Terus abis itu udah nih pindah ke circle persahabatan, bukan pertemanan tapi persahabatan yang lain gitu. Karena mungkin dari fase sekolah pindah jadi kuliah gitu, atau kerja, pindah tempat kerja, udah nih ada teman yang deket lagi gitu. Dan kalau misalnya diingat-ingat, oh iya ya, kata teman aku dulu tuh, kalau misalnya ngeliat aku ngobrol sama si A, sahabat aku, itu gaya ngobrolnya sama loh. Karena memang tanpa sadar nih, orang yang punya kedekatan hubungan sebagai seorang sahabat ya, seringkali tuh mulai meniru cara bicara satu sama lain. Dan itu biasanya gak disadari gitu. Entah intonasinya atau mungkin pilihan kata favoritnya yang paling sering muncul tuh kata-kata itu gitu ya. Atau bahkan gaya ketawa yang mirip. Nah, fenomena yang seperti ini kalau pernah kamu temukan dalam satu circle pertemanan itu disebut sebagai behavioral mirroring. Jadi entah kamu yang lagi mirroring teman kamu atau teman kamu yang lagi mirroring ke kamu nih, sahabat suara. Biasanya sih awal-awal tuh es ceng-cengan aja ya. Kayak misalnya dia tuh kalau ketawa suka ngikik. Misalnya kayak yang hi-hi-hi-hi-hi-hi. Nah, karena kamu suka ngeceng-cengin dia, lama-lama tuh jadi kayak gak ada dia pun kamu ketawanya jadi kayak gitu juga gitu. Bisa begitu. Dan yang menarik karena ternyata banyak ya orang yang punya perbedaan kepribadian, itu persahabatannya justru lebih awet daripada yang sama. Karena perbedaan karakter itu sering banget bisa membuat hubungan jadi lebih seimbang. Karena masing-masing, terutama nih kalau satu sama lain tuh mau saling mengisi dan diisi satu sama lain gitu ya, itu bakal jadi kayak lebih menambahkan apa ya yang baik dari temanku. Dan satu sama lain tuh jadi kayak bakal saling melengkapi gitu. Seriusan. Dan menurutku ini juga berlaku dalam sebuah hubungan ya, relationship, romantic relationship. Seringkali orang berpikir bahwa pasangan yang awet atau pasangan yang long last gitu ya, itu adalah dua orang yang benar-benar persis sama.
Tapi sepertinya mungkin setidaknya secara subjektif itu tidak berlaku buat aku. Justru nih perbedaan, walaupun sambil berantem-berantem kecilnya itu tetap ada ya, itu bakal membuat kita jadi lebih introspeksi diri dan kemudian belajar untuk berkompromi. Coba kamu bayangin kalau misalnya kita nih dua orang yang sama, terus kemudian kita sahabatan. Kayaknya kita bakal jadi dua orang paling egois gak sih di dunia ini? Karena apa? Ya karena kita gak punya POV lain selain dari diri kita dan selalu dibenarkan sama sahabat kita. Oke, kalau misalnya ngomongin soal hal itu ya, sahabat nih ya, sahabat yang baik itu adalah bukan seseorang yang selalu setuju dengan apa yang kamu katakan. Tetapi ya, sahabat yang baik itu adalah

Aku sore ini mau manggil kamu Besti aja ya, karena kamu adalah Besti aku. Kita Besti banget nih, sahabat suara. That's why kenapa panggilan pendengar di sini sahabat suara ya. Karena emang kita tuh udah seklik itu loh ya. Kalau emang kamu belum ikutan pollingnya di Gosip atau Fakta, silakan langsung aja kamu cek ke Instagram story @iswara.smg, iswara.smg. Kamu pilih tuh, ada pernyataan yang bilang begini, orang yang kehilangan sahabat, itu efeknya kayak orang lagi putus cinta. Setuju gak? Kalau gak setuju, pilihnya gosip. Setuju, pilihnya fakta berarti. Dan nanti kita bakal lihat ya, fakta-fakta menarik tentang hal ini.

0: AC. Kamu tahu nggak kenapa alasannya?
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

kalau kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya, Sahabat Suara.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Yes, kita masih di Gosip atau Fakta. Ini dia ya, kita bakal lihat dulu. Oke, terima kasih yang udah pada ikutan di polling buat sore hari ini tentang pernyataan yang bilang bahwa orang yang kehilangan sahabat itu katanya punya efek yang sama kayak orang putus cinta. Emang iya? Emang iya? Nah ini dia nih fakta menariknya, bahwa ternyata ya, yang namanya orang kehilangan sahabat, wait, orang yang kehilangan sahabat itu ternyata ya bisa merasakan yang namanya fase berduka. Yes. Gak cuman orang yang diputusin atau bahkan orang yang memutuskan untuk menyudahi sebuah hubungan dalam hubungan yang romantis gitu ya. Tetapi ketika seseorang kehilangan sahabat itu sama juga ternyata efeknya. Karena bisa memicu proses berduka yang bisa dibilang serupa, mirip, hampir sama. Ditandai dengan rasa sakit emosional yang mendalam. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang secara emosional itu muncul tiba-tiba di kepala kita gitu ya. Terus juga kesamaan lain adalah karena mungkin kurangnya kejelasan akhir hubungan. Jadi itu closure-nya tuh gak jelas. Apa yang ada di kepala kita, kita lebih sering kayak menduga-duga yang belum tentu kebenarannya. Tetapi itulah, disitulah letak sakitnya. Karena pertanyaan itu semakin banyak muncul. Dan yang kasiannya lagi adalah sedikitnya dukungan sosial. Kamu ngerasa gak sih ketika kamu kehilangan sahabat kamu, entah karena dia pindah sekolah dulu, atau mungkin karena dia memutuskan untuk merantau, atau karena kamu kehilangan sahabat bukan karena itu semua, tetapi ketika dia memutuskan untuk menikah dengan seseorang yang artinya buat kamu mungkin adalah, oh aku mau kasih dia space nih untuk statusnya yang baru gitu ya. Dan disitulah kamu sebetulnya merasa kehilangan, tapi kayak gak bisa berbuat apa-apa. Dan mau cerita ke siapa juga, kan teman banyak gitu tanggapan orang-orang. Ya, jadi nih kalau kita ngomongin soal proses berduka, otak itu bereaksi terhadap kehilangan ikatan dekat dengan rasa sakit emosional dan fisik yang emang real, nyata. Dan itu adalah sesuatu yang kita gak bisa buat-buat ya, sahabat suara ya. Terus juga kalau misalnya kita ngomongin soal kurangnya kejelasan, seringkali mungkin putusnya persahabatan karena ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pergi begitu saja. Dia mulai menghilang dari radar begitu aja. Tanpa ada kata-kata yang jelas atau kejelasan why gitu. Dan tentunya dengan hilangnya satu sahabat, tempat kita bersandar selama ini, orang yang kita percaya, ke siapa sih kita cerita gitu ya. Ini adalah satu kondisi yang akhirnya membuat kita jadi kehilangan sumber dukungan. Secara mental, oh jelas, ada rasa terisolasi. Dimana masyarakat itu sampai hari ini bahkan jarang menganggap yang namanya patah hati karena teman itu sebagai sebuah hal yang serius. Sehingga akhirnya banyak korban yang merasa sendirian ya, atau seseorang yang merasa sendirian pada saat kehilangan sahabat.

Terima kasih udah pada ikutan ya. Nih aku mau lihat dulu hasil pollingnya sore ini seperti apa. Oke, terima kasih. Wait. Sampai mana sih kok hilang? Bentar. Waduh, ini sampai mana nih? Oke, terima kasih ya. Dan ternyata untuk sore ini 100% memilih fakta. Yes, jadi benar banget ya. Emang sesakit itu, senyesek itu kalau kehilangan sahabat. Jadi kalau misalnya kamu punya sahabat saat ini, masih ada 1-2 orang. Kalau banyak mah namanya temen. Kalau lebih banyak lagi namanya gerombolan. Tapi bukan gerombolan sih, berat ya. Aduh, zaman kapan itu. Yang namanya sahabat, ya treatmentlah sahabatmu dengan sebaik-baiknya ya. Sebaik-baiknya, ya bukan selalu harus setuju sama semua yang dia omongin. Tapi selalu ada buat dia. Karena dia kan juga begitu sama kamu kan?

0: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Tuan Muda, karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
2: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
3: Saya Duta.
2: Shellon Seven.
3: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
2: What else?
4: Saya Piu, Tuan.
2: Piu Padi dong pasti.
4: Piu Dipai, Tuan.
2: What else?
3: YouTuber.
5: Saya Ariel, Tuan.
2: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
5: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, Tuan, Tuan Muda.
0: Tuan Muda, 2000 Music Today.

Suara-suara warga Indonesia. Halo, selamat sore. Jam 5 lebih 11 menit nih, 17.15 waktu Indonesia Barat ya. Dan udah saatnya buat kita masuk ke segmen lagu yang emang enakan banget katanya orang-orang ya. Enakan banget, terutama karena hari ini aku sudah berjabat tangan dengan KKMD. Ini bakal ngetrit telinga kamu banget nih sahabat suara. Terutama ya yang sudah terlahir ke dunia ini sejak tahun 90-an. Paling enggak waktu zaman kecil mah dulu udah akrab banget sama lagu-lagu ini ya. Karena sore ini aku bakal muterin di Tuan Muda lagu-lagu yang pernah jadi hits di tahun 90-an. Siapa nih yang tahu lagunya? Coba dari 1 sampai selesai nanti, kamu inget gak judulnya apa atau bahkan mungkin liriknya nih masih apal luar kepala. Jadi langsung aja di lagu-lagu 90-an aku bakal muterin lagu Indonesia dan juga lagu manca pasnya di Tuan Muda.

101,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Yes, balik lagi masih di Tuan Muda. Hai, aku udah live TikTok ya di @isuara.smg. Jadi boleh banget langsung aja join ke situ. Ke situ mana? Situ? Situ banget. Isuara.smg ya. Udah mulai dan ini udah banyak yang join juga. Ada Kakak Barcap, ada Malaikat Rupawan, ada Barcap lagi. Hafidu juga nih. Ayo sini. Yang lagi pada pengen dengerin nostalgia sama lagu-lagu 90-an. Kadang lagu 90-an itu gak harus didengerinnya di tahun 90 ya. Atau di tahun 90-an. Enggak, ada juga. Kita tuh kayak kadang tuh rentangnya. Aku ngerasa dulu lagu-lagu 80-an, 90-an itu justru punya rentang nikmat ya. Karena kan dinikmatin ya sama telinga kita, hati kita gitu. Itu kayak lebih panjang waktunya. Dia punya waktu yang lebih panjang karena untuk apa ya? Kelekatan itu kayaknya bisa lebih dalam sama satu lagu gitu. Bisa jadi mungkin kamu dengerin lagu-lagu yang aku puterin sore hari ini tuh justru di tahun 2000-an dulu. Pas kamu kecil, gara-gara waktu itu mungkin kakak kamu ya yang lagi mulai join sama band sekolah gitu. Berkali-kali mainin gitar lagu itu terus, ya kan? Atau karena mau ini ikut festival band. Zaman dulu tuh sering banget ya ada festival band gitu. Nah, jadinya akrab deh, walaupun kamu mungkin tahun 90-an juga belum lahir, ada. Tapi ada juga yang 90-an mah udah wow, berjaya banget, ya kan? Ini saatnya buat kamu nostalgia. Yes, karena nih waktu kita buat dengerin lagu 90-an tuh bisa dibilang ya terbatas ya untuk sore ini. Jadi kenapa enggak aku langsung aja bakal muterin lagi. Ini satu lagu ya, yang dulu tuh pokoknya ini tuh apa sih? Kalau zaman sekarang tuh istilah yang paling pas buat lagu ini tuh adalah bucin. Bucin dari duo Savage Garden with Truly, Madly, Deeply.

0: salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah punya water heater. Kenapa bisa gitu ya?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
3: Banyak.
2: 9%-nya berapa?
3: 25.965.000.
2: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
3: radio?
2: Iya.
3: Di thread rame banget banyak dan banget soal radio.
2: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
3: Udah pasti itu bukan kita.
2: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak. Tenang. Banyak kata-kata motivasional.
3: Kemungkinan juga bukan kita.
2: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
3: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh di-mention sama Icat.
2: Apa tuh?
3: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
2: Widih.
3: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya ya enggak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

kalau kamu punya water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Baru 6 hari menjabat, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung membenahi internal BGN dengan memberhentikan 261 pegawai non-ASN dan memeriksa puluhan ASN atau PPPK terkait disiplin. Langkah evaluasi organisasi ini bertujuan memperbaiki tata kelola lembaga demi memastikan program Gizi Nasional berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pohon besar tumbang menimpa ruang kelas 1A SDN Sendang Mulyo 03 Semarang pada Senin 27 Juli, merusak atap dan fasilitas belajar. Tidak ada korban jiwa karena insiden terjadi di luar jam sekolah. Sementara waktu, siswa belajar bergantian di kelas lain sambil

Pangeran Richard Season 4. Memperkenalkan karakter Lila dan Amisha Hoff, Agnes dan Anggun ikut mempromosikan trailer perdana serial Exi Prime Video tersebut yang dijadwalkan tayang mulai 12 Agustus 2026.

101,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Ada gak sih yang ulang tahun? Ada gak sih yang ulang tahun? Hari ini mungkin, kemarin udah diucapin belum ulang tahun? Harusnya sih udah ya. Ya kalau misalnya ketinggalan sehari, namanya juga orang lupa, wajar. Tapi jangan lupa juga, kalau misalnya udah keinget, jangan ditunda-tunda lagi gitu. Namanya juga teman ya kan. Kalau emang pas kamu, apalagi tuh teman baik misalnya ya, kalau emang pas kamu bisa ngajakin dia ketemuan, mungkin kamu ada pengen ngasih sesuatu buat dia gitu. Karena biasanya begitu sih, orang-orang kalau misalnya pada ulang tahun, kita yang ngado dia gitu. Ya kalau ada yang ulang tahun, kita yang kasih kado gitu kan ke yang ulang tahun. Biasanya begitu. Tapi nih kali ini ya, kamu nih yang bakal dapat kado. Dapat kado dari Alfamidi dong, sahabat suara. Soalnya nih Alfamidi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun dan bakal ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfamidi. Cara buat dapetin kado dari Alfamidi juga gampang banget pastinya. Kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya itu ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus kamu bakal dapat cashback sampai Rp50.000 dan juga berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1,9 juta dan juga hadiah menarik lainnya. Jadi langsung aja ya kamu belanja di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Selamat datang di Seram. Seramnya bukan seram yang itu. Seramnya adalah seram yang ini. Selidiki rahasia alam dan misteri. Kayaknya udah cukup lama aku gak ngebahas tentang cold case atau bahkan hal-hal yang misterius yang makin diikutin tuh rasanya kayak lagi ngikutin mimpi pas lagi demam, tau gak sih? Plotnya tuh terasa gak nyambung satu sama lain, atau bahkan terasa seperti cerita yang tidak ada di dimensi yang sama gitu. Karena gak ada kesinambungan antara bisa jadi ya, mungkin gak ada kesinambungan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, fakta yang terjadi. Dan kalau misalnya kamu dengerin ini dan kamu masih bingung, ya emang aku lagi sebingung itu juga. Beberapa kasus tadi aku baca, sampai hari ini kasus-kasus itu masih menimbulkan tanda tanya besar ya untuk banyak orang. Kok bisa? Terus juga muncul pertanyaan, terus sudah ketemu apa belum? Kira-kira siapa yang ngajak dia? Gimana nasibnya sekarang? Masa sama sekali gak ada tanda-tanda? Caranya gimana? Ya memang yang namanya misteri itu selalu meninggalkan banyak pertanyaan di benak kita ya, sahabat suara ya. That's why kenapa malam ini di Seram aku bakal bahas ada cold case yang sudah terjadi lama tapi belum terkuak ya. Hal-hal yang membingungkan masih jadi misteri sampai dengan hari ini. Kok bisa? Siapa pelakunya? Terus kemana orangnya? Dan lain sebagainya. Jadi buat kamu yang juga tertarik sama hal-hal seperti ini, jangan lupa buat join di live TikTok aku di @iswara.smg.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Balik lagi masih di Seram. Dan satu hal ya, satu kasus mungkin bisa dibilang yang terjadinya sudah sangat lama. 55 tahun yang lalu. Tepat hampir 55 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 24 November tahun 1971. Kalau kamu pernah dengar tentang kisah ini, mungkin kamu udah cukup familiar dengan nama Dan Cooper. Di mana media kemudian seringkali menulisnya menjadi D.B. Cooper. Tentang apa sih ini? Oke, jadi kasus D.B. Cooper ya, ini adalah peristiwa pembajakan pesawat paling terkenal dan belum terpecahkan dalam sejarah Amerika Serikat, yang melibatkan seorang pria misterius, uang tebusan 200 ribu US dollar, dan aksi terjun payung di tengah badai. Jadi kronologinya kurang lebih seperti ini, di mana pada waktu itu ada seorang pria berpakaian rapi ya, dia menggunakan like suit and tie gitu ya, yang memesan tiket pesawat Northwest Orient Airlines penerbangan 305 rute Portland ke Seattle dengan nama alias Dan Cooper. Dan setelah lepas landas, pria ini kemudian membuka tas kerjanya yang memperlihatkan kabel dan juga ada tabung merah di situ. Lalu dia menyerahkan catatan kepada pramugari Florence Schaffner, di mana ternyata catatan itu menyatakan bahwa dia membawa bom. Pada saat itu ada tuntutan yang disampaikan oleh Dan Cooper ini, bahwa dia meminta uang tebusan senilai 200 ribu US dollar dalam bentuk pecahan sekitar 1,5 juta, dalam bentuk pecahan ya, cash gitu ya. Dan kalau dihitung-hitung sekarang tuh mungkin sekitar 1,5 juta US dollar. 200 ribunya zaman dulu itu sama dengan sekarang tuh kira-kira 1,5 juta US dollar. Dimana ini adalah merupakan nilai tebusan yang sangat besar. Selain itu dia juga meminta 4 buah parasut ya, 2 cadangan, 2 utama. Sampailah kemudian pesawat mendarat di Bandara Internasional Seattle Tacoma. Cooper membebaskan seluruh penumpang 36 ya, dan juga beberapa awak kabin setelah tuntutan uang dan juga parasut itu dipenuhi gitu. Udah nih diturunkan, dia kemudian memerintahkan sisa awak pesawat, ada pilot, kopilot, teknisi, dan ada juga seorang pramugari. Dia memerintahkan untuk menerbangkan pesawat ke arah Meksiko dengan kecepatan rendah dan posisi terbang rendah. Pada waktu itu malam hari, di antara Seattle dan Reno, di atas kawasan hutan lebat di Washington. Di tengah perjalanan, di saat lampu indikator menunjukkan tangga belakang pesawat terbuka, dia terjun. Dia meloncat keluar dari pesawat dan terjun dengan menggunakan parasut sambil membawa uang tebusan. Dan pada akhirnya pesawat ini mendarat dengan selamat di Reno, Nevada, di mana pada waktu itu si pelaku pembajakan ini udah gak ada lagi di dalam kabin. Dia melompat dan tidak pernah terlihat lagi. Karena pada waktu itu udah tahu ya, kira-kira nih di mana ya dia jatuhnya gitu kan, di mana nih dia turun atau terjunnya gitu. Nah, dicari secara besar-besaran dong, sampai bahkan melibatkan FBI dan ratusan personil militer, dibantu juga sama sipil, untuk menyisir area hutan tempat dia diperkirakan mendarat dan bahkan diperluas ya. Tetapi pencarian itu ternyata nggak ada hasilnya, nihil. Pada Februari tahun 1980, artinya hampir 9 tahun berselang dari pembajakan itu, ada seorang anak laki-laki yang namanya Brian Ingram. Dia menemukan bundel uang kertas senilai 5.800
US dollar yang udah rusak di tepi sungai Columbia dekat Vancouver, Washington. Nomor seri dari uang itu cocok dengan uang tebusan Cooper. Jadi pada saat mau diserahkan uang tebusannya itu ternyata dari sudah sempat dicatat ya nomor serinya berapa sampai dengan berapa, dan ternyata yang ditemukan itu ada dari bagian uang tebusan tersebut. Waktu berlalu tanpa ada kejelasan tentang keberadaan dari seseorang yang diduga bernama Dan Cooper. Sampai pada bulan Juli 2016, FBI kemudian secara resmi menghentikan investigasi aktif untuk kasus ini setelah berlangsung selama 45 tahun. Dan hari ini berarti udah hampir 55 tahun berjalan, gak ada titik terang terutama tentang identitas asli ataupun nasib akhir dari si pelaku ini gimana gitu. Ini ibarat mau dibikin film, itu udah endingnya tuh open ending gitu kali ya. Dan seperti biasa ya, kasus-kasus yang misterius seperti ini tentunya menarik perhatian banyak orang. Sampai saking menariknya, kemudian banyak juga orang-orang yang membuat teori-teori ya tentang siapa sih sebenarnya sosok D.B. Cooper ini. Ada juga yang sampai sudah mempelajari dan membuat analisis ya fisik, sketsa wajah yang memang sebelumnya sudah dibuat dan disebarkan oleh pihak FBI gitu. Kalau misalnya kamu search ya D.B. Cooper, itu ada gambar sketsa wajahnya dia yang versi menggunakan sunglasses dan juga yang nggak pakai kacamata, ada di situ ya. Pertanyaan terbesar sebetulnya selain siapakah dia adalah apakah dia selamat? Siapakah dia dan apakah dia selamat? Dan kemudian kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan lagi ya, pasti pertanyaannya adalah bagaimana kalau dia selamat, bagaimana dia bisa menggunakan uang itu yang sudah dicatat nomor serinya tanpa ketahuan? Dan kalau dia tidak selamat, siapa atau adakah orang yang sudah menemukan uang senilai 200 ribu US dollar itu? Dan ini bukan cuman orang-orang di luar sana yang penasaran. Aku juga penasaran. Ya, nanti kita bakal lihat lagi ya. Kira-kira kasus-kasus yang lain yang sama-sama anehnya atau bahkan lebih aneh lagi tuh tentang apa?

tutup pintu kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.

101,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama aku Liliana Inji. Dan kita lagi diseram yang tadi itu tentang kasusnya DB Cooper ya. Sampai sekarang masih jadi pertanyaan banyak orang. Masuk kategorinya adalah unsolved mystery gitu ya. Karena tidak diketahui dengan pasti siapa sih orang ini gitu ya. Identitas pastinya itu siapa. Tetapi biasanya kalau yang seperti ini, yang identitasnya mungkin dia punya identitas ganda, identitas palsu, terlihat sangat sus ya, mencurigakan gitu. Biasanya orang-orang kemudian akan nebak atau membuat teori-teori yang mengarah pada agent, ya secret agent gitu. Kali ini juga ada nih, kalau tadi cowok, ini cewek nih sahabat suara, ya. Wanita tanpa nama yang seolah menghapus jejak hidupnya. Jadi kalau tadi itu tahun 71. Nah, ini kejadiannya tahun 70. Tanggal 29 November tahun 1970. Pada waktu itu ada seorang pria yang mendaki di lembah Isdalen dekat Bergen, Norwegia. Mudah-mudahan gak salah ya bacanya ya. Dia mendaki bersama dua orang putrinya. Dan tempat ini dijuluki warga setempat sebagai Death Valley atau lembah kematian. Karena sejak dulu memang sering menjadi lokasi orang-orang yang kehilangan asa, harapan gitu ya. Tetapi juga sekaligus seringkali terjadi kecelakaan pendakian di lokasi itu. Nah, ketiga orang ini, sang pria bersama dua putrinya yang sedang mendaki, pada saat berjalan mereka mencium seperti ada aroma-aroma terbakar. Dan karena mereka curiga, penasaran, diikutilah itu sumber aroma terbakar itu. Pada saat itu di antara bebatuan mereka menemukan fakta yang mengerikan, bahwa di hadapan mereka, mereka menemukan tubuh yang diduga adalah seorang wanita. Tubuh itu hangus terbakar bahkan hingga ke wajahnya, yang membuatnya nyaris tidak bisa dikenali lagi. Yang harus kita ingat adalah ini kejadian di tahun 1970. Di mana pada waktu ditemukan di sekitar jasad itu ada botol minuman kosong, beberapa botol air, payung, sepatu bot, perhiasan, korek api, dan sisa-sisa kertas yang telah dibakar. Tetapi yang aneh, gak ada satupun identitas di situ. Pada saat polisi memeriksa barang-barang di lokasi, mereka kemudian menemukan sesuatu yang gak biasa. Jasad ini kan memakai pakaian, tetapi semua labelnya itu dipotong, dihilangkan. Dan ternyata bukan hanya label merek, bahkan sampai label ukuran, apakah S, M, L, XL, dan lain-lain gitu ya. Label pencucian, label pabrik, itu semuanya dihilangkan. Bahkan tulisan pada beberapa barang sengaja dihapus atau digosok sehingga tidak bisa terbaca lagi. Dalam hal ini kemudian pihak penyelidik ya mengira bahwa sepertinya ada seseorang yang memang benar-benar ingin menghilangkan semua petunjuk tentang asal-usul atau identitas dari jasad ini. 3 hari kemudian polisi menemukan ada 2 koper di stasiun kereta Bergen. Dan koper itu ternyata diduga adalah milik dari wanita misterius itu. Setelah dibuka, harusnya kan bisa menjelaskan ya, atau membuat para penyelidik ini menemukan titik terang tentang identitas siapa sih dia ini. Dibuka malah justru makin bingung, karena ternyata di dalam koper itu ada beberapa wig, pakaian dengan gaya yang berbeda,
uang dari berbagai negara, kacamata, kosmetik, peta, jadwal perjalanan, dan sebuah buku catatan dengan kode-kode aneh. Isinya itu kode-kode aneh. Sulit untuk diterjemahkan. Dan ada kesamaan dengan hasil temuan jasad yang terbakar, bahwa seluruh pakaian yang ada di koper itu, semua labelnya itu sudah dipotong. Karena penasaran dan hanya ada kode-kode di dalam buku catatan, kemudian dicobalah untuk bisa memecahkan kode dalam buku catatan itu. Dari situ berhasil terpecahkan bahwa itu adalah merupakan catatan perjalanan. Diketahuilah bahwa wanita ini sudah berpindah-pindah hotel menggunakan setidaknya 8 identitas palsu. 8 identitas dengan nama yang berbeda, di mana di setiap hotel dia selalu membayar dengan uang tunai, jarang berbicara, sering meminta pindah kamar karena stay lebih dari satu malam. Kadang dia pergi keluar dari kamar dengan memakai wig yang berbeda dan mengaku berasal dari Belgia walaupun data lainnya berubah-ubah terus. Dari situ kemudian juga diperiksa saksi-saksi yang diyakini ada di sekitar wanita itu selama hidupnya. Dan kemudian ternyata dari saksi-saksi tersebut memberikan catatan cerita yang hampir seragam. Mereka mengatakan bahwa wanita itu adalah orang yang terlihat sangat elegan. Dia pendiam, terlihat selalu waspada. Bisa berbicara beberapa bahasa, di antaranya Jerman, Prancis, sedikit Inggris, dan kemungkinan Flemish. Sering melihat ke belakang seolah merasa sedang diawasi. Dan beberapa orang bahkan merasa bahwa dia sepertinya sengaja mengubah penampilannya, memakai wig untuk terlihat berbeda atau tidak dikenali. Dari jasad yang ditemukan kemudian juga dilakukan otopsi. Harapannya adalah bisa mengungkap dan mengarah pada pelaku. Tetapi ternyata hasil otopsinya malah membingungkan. Dari dokter yang mengotopsi menemukan bahwa sekitar 50 sampai dengan 70 pil tidur yang mengandung fenobarbital dikonsumsi. Terdapat karbon monoksida di paru-parunya. Ada jelaga di paru-paru yang berarti karena sudah masuk ke paru-paru, berarti dia dalam kondisi masih hidup ketika api mulai membakar tubuhnya. Ada memar di bagian leher yang belum pernah dijelaskan secara pasti. Karena berbagai hal yang ketika disatukan ini semakin membingungkan, secara resmi kemudian pihak berwenang menyimpulkan kemungkinan suicide, menghilangkan nyawa sendiri. Tetapi banyak penyelidik yang menganggap bahwa bukti ini tidak sepenuhnya cocok dengan teori itu. Dan kalau hal ini sampai sekarang, kasus ini masih menjadi cerita, bahkan menjadi teka-teki untuk banyak orang. Dan kenapa kasus ini kemudian menjadi salah satu kasus legendaris? Karena banyak orang yang menduga bahwa dia ada hubungannya dengan aktivitas spionase. Ada beberapa alasan muncul dari teori ini. Kita lihat bahwa ini terjadi di tahun 1970. Berlangsung di masa Perang Dingin. Banyak identitas palsu yang digunakan. Harus hidup berpindah negara. Tidak pernah memakai kartu identitas asli. Dan beberapa perjalanannya bertepatan dengan lokasi uji coba militer rahasia Norwegia. Termasuk pada waktu itu adalah pengujian rudal Penguin. Dan untuk mencatat perjalanannya, dia tidak menggunakan bahasa sehari-hari, alfabet, tetapi menggunakan kode. Tapi ya sampai sekarang memang gak pernah ditemukan ya bukti yang membuktikan dia itu bekerja untuk badan intelijen manapun.
Dan teori ini masih terus berupa dugaan-dugaan saja. Apakah udah selesai? Sepertinya orang-orang yang hidup di era modern, yang lebih modern pada saat ini, masih banyak juga yang penasaran dan berharap dengan teknologi yang sudah lebih maju dibanding tahun 70, ada dorongan untuk bisa mengungkap kasus ini. Dan kemudian membuka kasus ini di tahun 2016. Teknologi forensik modern menganalisis gigi dan rahangnya yang masih disimpan. Hasilnya menunjukkan kemungkinan bahwa wanita itu adalah kelahiran sekitar tahun 1930. Diperkirakan usianya pada waktu itu adalah awal 40 atau akhir 30-an. Besar kemungkinan masa kecilnya berada di sekitar Nuremberg, Jerman. Lalu dia pindah ke wilayah perbatasan Prancis-Jerman saat masih kecil. Kemungkinan pendidikannya menggunakan bahasa Prancis. Tapi identitas pastinya tetap belum berhasil dipastikan. Ya, memang ini adalah sebuah kasus yang sampai sekarang masih belum berhasil terungkap. Karena memang banyak sekali hal yang sulit dijelaskan dari kasus ini. Potongan-potongan puzzle yang berserakan masih belum bisa disatukan, dan akhirnya membuat plotnya itu banyak yang hilang atau berlubang. Kenapa semua pakaian labelnya harus dipotong? Kenapa harus menggunakan begitu banyak nama palsu? Siapa yang menunggunya? Siapa yang dia temui selama perjalanan? Dan kalaupun dia memang ingin menghilang, kenapa dia harus meninggalkan koper berisi begitu banyak petunjuk? Dan pertanyaan yang terbesar adalah, dengan teknologi lebih dari 55 tahun lebih maju, kenapa masih tidak ada orang yang berhasil menjelaskan tentang kasus ini dan menguak identitasnya?

0: hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.

107,2 FMI suara suara warga Indonesia. Ini dia nih yang kadang-kadang itu bikin kamu tuh jadi apa ya? Jadi bimbang dan ragu. Kenapa ya? Gitu kan? Ya.

0: dan kamu juga nggak ngerasa lapar. Karena mungkin emang bukan di situ sumber masalahnya. Nih, coba absenin dulu yang sering gagal fokus siapa? Galfok. Karena memang mungkin masalahnya bukan di lapernya, tetapi bisa aja biasanya nih kejadiannya, gagal fokus itu mungkin aja karena kurang asupan kopi loh, sahabat suara. Dan biar aktivitas kamu jadi lebih fokus lagi, mendingan kamu beli kopi cafino aja. Kopi cafino ini memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya itu paling bold. Cara dapetinnya juga gampang banget ya. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat. Karena ada 4 varian pilihan. Oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan juga Spanish latte. Cafino asli, kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya. Terima kasih ya buat kamu yang udah dengerin dari jam 4 sore tadi. Aku tadi udah sempet juga share di thread. Ini hari pertama aku coba-coba. Ternyata yang terpancing baru satu orang, Gina Joyo. Yang hari ini harusnya siaran ya. Nanti harusnya dia siaran. Nah, baru dia doang. Aku bakal coba lagi besok. Penasaran sih bakal kayak gimana gitu ya. Semakin banyak platform yang kita pakai, sekarang aku ada di live TikTok di @isuara.smg, di Instagram juga kamu bisa nge-reach out ya di @isuara.smg juga. Terus sekarang udah mulai rame juga di thread ya, isuara.smg juga ada di situ. Aku juga punya akun sendiri di situ. Kenapa enggak kita tuh bisa berteman dengan siapapun lewat banyak platform saat ini. Jadi terima kasih banyak buat kamu yang sudah akhirnya kita bisa saling terkoneksi satu sama lain gitu, sahabat suara. Dan besok kita masih bakal ketemuan lagi jam 4 sore. Jangan lupa join di sini. Karena nanti bakal ada gosip atau fakta hari Jumat jam 4 sore, bakal ada Tuan Muda, bakal ada juga olah rasa, di mana kita bakal ngebahas enggak cuman raga yang harus diolah, tapi juga ada rasa yang harus di-maintain. Dan ini bukan tentang resep makanan. Tapi tentang masalah hati ya. Kalau gitu Lilian Enji pamit dulu. Terima kasih buat Mas Danar, broadcast operator and music director. Terima kasih juga warga TikTok yang udah pada ikutan komen, termasuk juga yang udah ngirimin aku dimsum. Terima kasih ya buat Dina ya. Thank you banget, aku bakal cobain dan pastinya bakal icip-icipin nanti ya. Bakal aku share juga, ceritain ke semua saudara-saudara aku ya. Sampai ketemu besok, sahabat suara. Aku sekalian pamit ya dari live TikTok aku di @isuara.smg. Yang belum follow, buruan follow dulu di situ. Kita ketemu lagi besok. Selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Kita harus matiin TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
9: Suara warga Indonesia.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Sini-sini, aku kasih info family time yang anti mainstream. Bukan makan bareng, bukan ke playground, dan bukan karaokean. Tapi nyanyi bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Isuara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di bernada bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @BernadaBersuara. Bernada Bersuara Volume 6 didukung oleh 23 Semarang Shopping Center, Plastetik Klinik, Perumahan Jaya Metro, dan Grille. Adu nyanyi mah udah biasa, yang gak biasa itu adu rap battle di event For The First by 4TC Battle League. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, 4TC Battle League bakal ngadain event Battle Rap Exhibition

Kos. Acara ini bakal diadain tanggal 25 Juli 2026 jam 5 sore di Vaporium Majapahit Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @portizi.battleleague where the boars are born. Buat kamu para penikmat musik, udah pernah dengerin Popang belum? Kalau belum, mending kamu datang langsung ke acara From the Beginning Never Over Intimate Concert. Salah satu band Popang asal Semarang, Never Over, bakal ngadain Intimate Concert pertama mereka di minggu ini. Selain itu, bakal ada juga penampilan dari band Popang lainnya kayak Pyong Pyong, Rondos, dan APB. Acara ini gratis dan langsung aja amanin tiket kamu di protix.id/Never Over. Never Over Intimate Concert bakal diadain hari Jumat 24 Juli 2026 di Blue Sky Semarang. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @neverover.official. Siapa bilang debat itu cuma adu pendapat? Mending kamu langsung buktiin di event Debat Piala Wali Kota 2026. Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sudio Pranoto Semarang bakal ngadain lomba debat Piala Wali Kota 2026 tingkat SMA, SMK, dan MA sekota Semarang. Kamu bisa belajar berpikir kritis dan ningkatin percaya diri buat dapetin total hadiah senilai 6 juta rupiah. Debat Piala Wali Kota 2026 bakal diadain dari tanggal 27 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Albertus Kampus Unika Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @debat.

0: 4 sore di area parkir Gubernuran Semarang. Ajakin semua teman kamu dan keluarga karena acara ini gratis, sahabat suara. See you.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: walaupun TV kamu gak nyala, kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu gak kenapa?
1: Tahu gak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bo, bo, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Istora Semarang, Suara Warga.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara, halo. Welcome back again di Nongkrong Bareng. Dan malam hari ini yang nemenin adalah gue, Wisnu Wiratmaja. Lama banget ya gak siaran malam gue ini. Dan merasakan berangkat malam ke kantor itu menyenangkan banget. Hari ini Semarang katanya hujan. Pas momen hujan itu kebetulan gue lagi tidur sahabat suara. Jadi gue kebagian sisa-sisa ademnya aja malam ini. Entah kenapa ya, malam ini rasanya sejuk banget. Gue saranin kamu yang lagi ngedengerin sekarang, siapin mie rebus plus dengerin baik-baik, karena setelah ini kita akan ditemenin sama salah satu musisi yang lagunya cocok juga buat suasana malam ini. Yoi, siapakah beliau? Beliau dong, siapakah dia? Nanti kita bakal langsung interview plus live TikTok juga. Langsung siapin HP-nya, gabung di @iswara.smg. Nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi di situ. Stay tune sama Wisnu Wiratmaja di Nongkrong Bareng, suara seru. Eko suara seru, Iswara suara.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Sesuai tadi omongan gue tadi, sahabat suara, gue malam ini ditemenin sama salah satu musisi yang tadi sebelum berangkat ke kantor, gue udah sempet dengerin lagunya dan memang syahdu sekali untuk suasana malam ini di Semarang. Dan kebetulan musisi ini juga aslinya dari Semarang juga loh. Jadi langsung aja kita kenalan sama Him. Halo, selamat malam Him.
1: Selamat malam sahabat Iswara.
0: Selamat malam Him. Aslinya dari Semarang ya berarti ya?
1: Ya betul banget Kak Wisnu.
0: Semarangnya dari mana Him kalau boleh tahu?
1: Oke, ini biar pada tahu nih.
0: Kita sambil flashback.
1: Jadi gak deket sih kalau dari sini kalau gak salah ya.
0: Jauh.
1: Asal dari Krapyak.
0: Itu jauhnya
1: enak,
0: jauh banget.
1: Gak enak namanya, gak enak.
0: Jauhnya jauh banget itu kalau dari sini nih sahabat suara ya.
1: Tapi perlu disyukuri juga itu nama yang indah sih menurut Him. Karena Piak dia. Ya.
0: Krapyak. Namanya unik-unik emang kalau nama-nama daerahnya di Jawa Tengah. Di Krapyak waktu dari kecil berarti Him?
1: Betul, dari saya lahir di situ.
0: Oke, dari waktu lahir.
1: Diboyong sama orang tua ke Jakarta itu tahun 2000 lah. Waktu itu duduk di bangku sekolah dasar ya, masih kelas 5 kalau gak salah itu.
0: Kelas 5 SD udah diboyong ke Jakarta untuk nuntasin sekolah apa segala macam semuanya. Sekolahnya ada kaitan sama musik gak?
1: Kalau sekolah sih sebetulnya normal-normal aja Him, seperti perguruan tinggi pun Him berbeda jalur dengan musik ya, karena Him tuh ngambilnya di hukum gitu. Fakultas hukum ya.
0: Dari hukum jadi musisi. Hukum M-nya musisi kali ya. Kok bisa dari jalur hukum merambahnya ke musik gimana Him? Apakah itu emang sebelumnya sebenarnya dunianya tertariknya udah ke musik, tapi ya mau gak mau mungkin kan kita

0: Mungkin mengalami fase yang sama ya.
1: Okay,
0: orang tua pengennya begini.
1: Jadi sahabat Iswara, jadi ini sebetulnya profesi Him yang paling unik sih sebetulnya. Jadi Him itu dulu memang tuntutan orang tua juga untuk sekolah atau sekolah di perguruan tinggi itu lo cari yang ada titelnya atau ada basicnya itu. Padahal waktu itu Him itu udah minta mak, gue itu nggak mau. Di perguruan tinggi yang benar, gue maunya di seni rupa, kalau nggak seni musik, nggak diizinin lah waktu itu, gitu. Padahal gini waktu itu mau di Institut Kesenian Jakarta kan,
0: IKJ, tapi
1: nggak disetujuin. Akhirnya ya udahlah, ikutlah di Fakultas Hukum apa yang ibu minta.
0: Okay.
1: Gitu. Ternyata pendidikan HIM lumayan lama sih.
0: Kalau lumayannya
1: 7 tahun sama di suara, iya. Lama 7 tahun tuh. Jadi banyak cutinya.
0: Okay.
1: Entahlah banyak kabur-kaburan gitu. Akhirnya ya penyesalan juga sih. Kenapa gue enggak cuma 4 tahun sampai 5 tahun, tapi ya udahlah yang penting gue punya titel gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu guys.
0: Berarti sekarang sebagai musisi, gelarnya SH dong ya. Keren. Nah, terus berarti ketertarikannya sama musik tumbuhnya dari mana?
1: Jadi secara nggak sengaja itu bakat seni HIM itu mengalir dari seorang ayah.
0: Dari ayah justru yang sebenarnya suka musik ya?
1: Ayah itu dulu, kalau kan kebetulan ayah ini udah almarhum lah ya.
0: Oke.
1: Itu banyak tetangga bilang ayah itu darah seni, suka main drum, suka gebuk-gebuk apalah.
0: Oke.
1: Segala alat musik pukul, dia pukul-pukul. Entah, mungkin ibu saya juga sering dipukul.
0: Gak tahu juga ya.
1: Wah. Kurang lebih darah seni mengalir dari seorang ayah. Okay, terus kemudian waktu di sekolah menengah pertama
0: SMP
1: itu sering cover-cover lagu. HIM suka nyanyi-nyanyi sendiri lagu-lagu dari Air Supply waktu itu.
0: Queen
1: waktu
0: itu. Air Supply ya, era-era itu.
1: Meskipun bahasa Inggrisnya entah berantah ya kan, masih ngapak-ngapak waktu itu.
0: Bahasa Inggrisnya Inggris ngapak.
1: Jadilah. Jadi sampai sekarang itu, jadi sampai perguruan tinggi, lulus perguruan tinggi juga, sempat ikutan audition Indonesian Idol tuh. Meskipun HIM gak sempat sampai 24, HIM cuma sampai 40 besar waktu itu.
0: Banyak seru-seru juga. 40 besar melawan seluruh orang dari Indonesia sih, itu udah keren banget sih.
1: Dan HIM kontingen Jakarta.
0: Wow. Berarti memang Jakarta. Berangkat ke Jakarta pun udah dengan mindset gue akan struggle di musik ya?
1: Belum kepikiran waktu itu. Jadi ngalir aja gitu.
0: Oke.
1: Ya sesuai dengan apa yang HIM mau, ya udahlah ini gue gitu. Pokoknya apapun yang gue hadepin, gue udah kurang ajar lah sama orang tua. Intinya pokoknya gue jalanin hidup gue lah gitu.
0: Kali, masa udah kurang
1: lah di musik gitu.
0: Udah kurang ajar masih gak sukses juga sih, kebangetan.
1: Amin masih sukses. Insya Allah sahabat Iswara, itulah cerita HIM kecilnya.
0: Okay. Nah kan tadi bilangnya ngalir aja. Nah ngalirnya kok bisa ke musik? Gimana tuh?
1: Nah ngalirnya kok bisa ke musik? Kebetulan apa yang HIM lakuin itu ketemu aja jalannya.
0: Okay.
1: Dan secara nggak langsung atau bukan secara tiba-tiba juga selalu di musik. HIM tuh udah nggak mau bermusik bukan karena ini, tapi kok ternyata musik itu bener loh kata orang.
0: Apa itu?
1: Kalau nggak ada musik itu nggak hidup. Ternyata bener itu yang dialami HIM. Jadi selama beberapa bulan HIM nggak nyanyi tuh kayaknya nggak enak banget, kayak tenggorokan kayak jadi double sih gitu. Tadinya gue makan enak kok jadi nggak enak ya. Okay, apa yang kurang? Oke. Okay. Jadi ketemu jalan atau ketemu rezekinya tuh selalu di musik ini.
0: Akhirnya dari segala macam perjalanan semuanya itu dan bertemulah di dunia musik. Betul. Ya. Oke. Nanti kita bakal lanjut lebih panjang lagi ngobrolnya sahabat suara. Silahkan aja kalau kamu mau tanya-tanya di WhatsApp kita di 0811-27902 atau join kita di live TikTok @iswara.smg sekarang juga barengan sama HIM.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Kenapa sih kita harus hemat energi?

0: alami. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk, kita hemat energi bareng-bareng.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Baru 6 hari menjabat, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung membenahi internal BGN dengan memberhentikan 261 pegawai non-ASN dan memeriksa puluhan ASN atau PPPK terkait disiplin. Langkah evaluasi organisasi ini bertujuan memperbaiki tata kelola lembaga demi memastikan program Gizi Nasional berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pohon besar tumbang menimpa ruang kelas 1A SDN Sendang Mulyo 03 Semarang pada Senin 27 Juli, merusak atap dan fasilitas belajar. Tidak ada korban jiwa karena insiden terjadi di luar jam sekolah. Sementara waktu, siswa belajar bergantian di kelas lain sambil menunggu perbaikan dari pihak sekolah dan pemerintah. Agnes Mo dan Anggun mencetak sejarah dengan menjadi talenta Indonesia pertama yang hadir sebagai panel di San Diego Comic Con 2026 bersama pemeran Richard Season 4. Memperkenalkan karakter Lila dan Amisha Hoff, Agnes dan Anggun ikut mempromosikan trailer perdana serial Exi Prime Video tersebut yang dijadwalkan tayang mulai

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Him, dan tadi kita udah cerita-cerita sedikit soal gimana perjalanannya sampai bisa masuk ke dunia musik. Nah, sekarang kita bakal cerita soal gimana mulai di perjalanan karir musiknya. Yang tadi sih waktu off air ya, sahabat suara, di luar aku sama Him sempat ngobrolin bahwa Him itu dulunya ya juga daftar-daftar reguleran dulu, abis itu baru ngeband, baru sampai akhirnya ke soloist. Itu sih long story shortnya ya. Tapi kita pengen lebih tahu soal detailnya, Him.
1: Oke. Oke, untuk sahabat Iswara ya, awal karir Him memulai, sebelum mulai solo itu Him tergabung ke dalam sebuah band yang bernama Ghost Band. G-O-S-S ya, bukan hantu tapi Ghost Band. Oh. Itu reguleran dari kafe ke kafe, atau Him itu Ghost Band itu cover lagu-lagu orang ya, seperti jadi mainin beberapa genre all around. Waktu itu ada ska, reggae,
0: ska.
1: Main juga namanya di kafe kan. Oh, iya, apalagi kafe di bilangan Jakarta,
0: tergantung kafenya moodnya gimana ya,
1: apapun all around, R&B, hip hop, rap. Tapi Him waktu itu nyanyinya gak sendiri, ada dibantu teman-teman Him juga gitu. Jadi berjuang di kafe ke kafe reguleran gitu. Seiring berjalannya waktu, Ghost Band itu apalagi pandemi ya gitu, itu mulai banyak yang merasakan kalau udah tidak satu tujuan gitu. Akhirnya mereka udah menemukan jalannya masing-masing. Jadi tersisalah saya sama Roy Ferinta sebagai seorang keyboard waktu itu. Sisa berdua. Kebetulan di antara sepanjang perjalanannya Him dan juga Ghost Band itu ada fans dan juga pendengar Him yang mau tahu dong albumnya kapan, bikin album lu udah hampir 10 tahun kapan mau punya album gitu.
0: Gokil.
1: Ternyata secara gak langsung Him itu udah punya beberapa lagu sebelum gabung di Ghost Band. Cuman belum di
0: publikasikan
1: itu. Kemudian manajer dari Ghost Band waktu itu itu support, dukung dan loyal sama Ghost Band. Terus kenapa sih daripada lu cuma berdua doang, udahlah bikin aja Him sebagai solois begitu. Majuin lah gua nih sebagai solois nih, sahabat suara gitu. Akhirnya Him sendiri memulai debut solonya itu baru di tahun 2023, kurang lebih berjalan hampir 3 tahun ya. Jadi dipakailah karya-karya Him itu sama Mas Roy yang bantu moles lagunya Him. Jadi dikomposisikan sebagai album selamanya ini, karya dari Ghost Record gitu. Ghost Recordnya, jadi Him ini artis perdana dari Ghost Record gitu. Ghostnya tetap ada, jadi untuk sebuah label.
0: Dan di antara semua genre lagu yang pernah dimainin antara Him bareng juga Ghost, waktu di reguleran itu ada ska, reggae dan segala macamnya, all around genre itu. Dan Him akhirnya memutuskan kalau di debut album pertama ini dan single yang baru ini adalah Jika, sahabat suara judulnya, ini lagunya kerasa galau banget, Him. Kenapa genrenya yang keambil akhirnya itu?
1: Ini sahabat suara perlu tahu ya, jadi perjalanan awal dari Him itu kan cukup berat, berliku-liku. Jadi Him ini sudah sudah berkecimpung lama di dunia musik, jadi tahu yang mana yang wajib untuk kebutuhan, yang mana untuk idealis itu kurang lebih agak tahu. Jadi untuk
0: musisi realistis
1: saja gitu. Jadi kayaknya kebetulan kisahnya Him kan emang kisah dramatis gitu kan. Cintanya ya nggak berkesudahan lah ya, ora wis-wis kalau wong kerapiak bilang ya ora wis-wis gitu. Jadi temanya Him ini di genrenya kita masukin pop modern aja begitu. Yang poles itu ada tadi, ada Kang Irwan Kusuma, dia MD. Begitu juga dengan Mas Roy yang poles lagu Him. Jadi Him itu dari album selamanya itu ada 9 track ya. Itu Him tulis 7 di antaranya tuh Him, duanya dibantu sama Mas Roy sama Kang Irwan gitu. Begitu juga penyelesaian atau sampai rilisnya mereka bantuin gitu. Jadi gak cuma Him sendiri.
0: Sedrama apakah kisah cintanya Him? Nah, ini tergambar kayaknya di lagu Jika. Mungkin kita nanyanya soal yang di lagu Jika dulu aja ya. Yang Jika ini sedrama apa Him?
1: Oke. Kalau sahabat Iswara mau tahu lebih dalam, jadi lagu Jika ini ini based on true story. Ini bagian penting dari album selamanya. Kenapa? Karena Jika ini ceritanya cinta ini belum benar-benar pergi. Meskipun orangnya udah entahlah kemana, jadi gagal move on lebih tepatnya. Jadi perasaan sama Asa itu masih ada, melekat. Susah, perlu waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk lupain. Tapi tetap nyangkut dia yang paling baik, dia yang paling manis. So sweet, akhirnya mau gak mau gue harus move on nih. Lama untuk bertahan di move on itu, di gagal move on itu ya. Guys, kurang lebih itu.
0: Oke. Kegagalan move on itu yang kayaknya memang anak-anak zaman sekarang sih gak tahu kenapa ya, somehow banyak sekali orang yang susah lepas dari satu orang tertentu. Karena mungkin bisa jadi momennya terlalu manis dan segala macam ya. Betul. Tapi Him coba gambarin kejadian-kejadian itu semuanya dan perasaan-perasaan itu dirangkum jadi satu lagu, judulnya Jika. Dan kita mau dengerin bareng-bareng sekarang juga. Ini dia Him, Jika.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Buat hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?

0: dari Wings Food.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena Oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: LED buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama, bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Bentar, gue ganti back soundnya ini. Pakai petikan-petikan gitar yang terdengar aja ya, sahabat suara ya. Wih. Sudah terdengar sayup-sayup suara petikan gitar dari gitaris dan sekaligus produser musiknya, boleh bisa dibilang ya Mas Roy ini adalah yang tadi diceritain sama Him. Beliau yang memoles lagu-lagu yang ada di debut album Him itu sendiri, judulnya adalah Selamanya. Nah, boleh diceritain juga Him, album Selamanya ini.
1: Jadi album Selamanya ini dipilih sebagai lagu utama karena paling mewakili konsep album. Jadi yang seperti Him ceritain tadi, jadi nuansanya itu tentang cinta universal yang bergenre pop modern seperti itu. Jadi Selamanya ini momen ketika cinta berubah menjadi sebuah komitmen jangka panjang serta simbol janji untuk menjalani hidup sama orang yang kalian sayangi, guys. Itu selamanya.
0: Selamanya.
1: Itu cinta selamanya ini.
0: Ini berarti cintanya udah bukan yang main-main lagi. Kalau tadi jika itu adalah ngegambarin soal kegagalan kita di ranah-ranah move on, tapi Selamanya ini justru lagu yang kontradiktif banget sama tema dari lagu Jika itu sendiri. Berarti di album Selamanya ini sebenarnya banyak banget ya. Mungkin tema besarnya adalah tema cinta.
1: Tema
0: tapi cinta.
1: Cinta
0: yang kayak gimana di album Selamanya itu bisa ngegambarin macam-macam.
1: Betul, kan tadi Him bilang ada proses siklus cinta dari perjalanan seorang Him ataupun kebanyakan orang yang dialamin. Jadi mulai dari patah hati, ada perkenalan, kemudian memulai, ada mungkin yang jomblo juga, ada mulai beraniin diri untuk kenalan, kemudian dapat pasangan yang udahlah ya, kita udah gak main-main lagi ke jenjang berikutnya, Selamanya ini. Jadi proses cinta yang dialami banyak orang ini.
0: Dan semoga sampai selamanya kecintaan Him di dunia musik akan sampai terus ke puncak karirnya. Kita doakan bareng-bareng ya sahabat suara, semakin sukses ke depannya. Dan kalau mau mendengarkan seluruh album Him ada di mana?
1: Ada di YouTube, Spotify, di iTunes dan juga Apple, di Apple Music. Yang pasti kalian cukup klik himm.official, him.official_id. Begitu juga di sosmednya Him itu, udah di Facebook, IG ataupun di TikTok ya.
0: Terima kasih Him sudah hadir malam
1: sama-sama
0: hari ini.
1: Sama-sama Kamisnu, sahabat Iswara.
0: Nongkrong bareng kita malam hari ini. Dan ini adalah persembahan terakhir malam ini dari Him untuk kita semua sahabat suara ya. Ada lagu Selamanya dari Him.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. That was interview with him. Sekali lagi kamu bisa cek sosial medianya, him, double M, H-I-M-M, underscore ID untuk sosial medianya di Instagram. Dan kalau kamu mau di YouTube mendengarkan semua lagu-lagunya yang ada di album debutnya dengan judul Selamanya Itu, kamu bisa search di him, H-I-M-M sama juga, tapi dot official. Kalau yang tadi underscore ID, yang ini dot official. Silahkan nikmati semua lagu-lagu him yang bertemakan cinta-cinta itu, sesuai dengan mood kita malam ini yang jauh lebih syahdu kota Semarang. Gak tahu kenapa nyaman banget malam ini ya, jadi mager keluar-keluar tuh mau ngapain juga males, pengennya cuma makan enak, nyemil, dengerin cerita. Apalagi sekarang ceritanya mahasiswa-mahasiswa ini lagi pada KKN. In my era, sahabat suara, cerita-cerita soal KKN itu seringkali akan dikip untuk circle tongkrongan aja, atau apapun yang terjadi di KKN, stay di KKN, tidak boleh keluar dari situ. Tapi ya zamannya emang udah berubah ya. Sekarang mah anak-anak KKN aja harus ada laporan video TikToknya. Bahkan mantan penyiar kami, Aura, dia lagi KKN di Kendal tuh. Dia sering banget posting, udah beberapa kali lewat di timeline gue, postingannya isinya adalah soal laporan KKN minggu ini. Udah kayak chart musik MTV ampuh, tapi ini isinya KKN. Main volley bareng warga, Aura main volley bareng warga, yeah! Mungkin. Kita mau cerita-cerita soal KKN ya. Dan yang gue temuin, ternyata banyak banget. Mulai dari cerita cintanya, cerita-cerita horornya. Yang horor nih seru sih ini nih. Nanti kita coba baca-baca satu persatu ya, sahabat suara ya, cerita-cerita KKN ini. Let's go. Kalau kamu punya pengalaman KKN yang menyenangkan juga, ceritain juga di 0811 2700902, atau di live TikTok kita. Setelah ini kita bakal live TikTok lagi di @iswara.smg.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah punya water heater. Kenapa bisa gitu ya?
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Balik lagi kita akan ngelanjutin cerita kita soal perkakaenan duniawi ini, sahabat suara ya. Dari tadi tuh gue lagi nyoba nyari cerita-cerita KKN yang seru-seru yang di-share sama orang-orang di sosmed sana. Kebanyakan share cerita cintanya di live TikTok, silahkan kalau sahabat suara mau join @iswara.smg, mau cerita-cerita soal masa-masa dan keluh kesah KKN-nya yang lagi dilakuin akhir-akhir ini. Dan gue paling banyak nemu itu justru cerita-cerita horor. Nah, kayaknya asik nih. Mumpung malam Jumat sekalian ya kan, katanya malam Jumat adalah malam yang paling ultimate untuk mistis. Jadi mari kita cerita horor aja sekalian malam ini. Gue nambah mendapatkan satu cerita ini. Wih, ini mah kita semua udah pasti tahu ya siapa beliau. Dari ceritanya Simple Man. Kok serem banget ini back soundnya. Silahkan yang mau join cerita-cerita horor pas KKN-nya, ceritain aja di live TikTok @iswara.smg atau join di WA 0811 2700902, sambil kita bacain cerita horor yang gue temuin sampai dikasih judul loh. Judulnya adalah Nunut, cerita di era KKN. Dulu tahun 90-an, wow, KKN di tahun 90-an tuh kayak apa coba? Kita di tahun 2026 aja, KKN desanya masih gelap guys. Apalagi tahun 90-an, kurang gelap apa coba? Dulu tahun 90-an ada satu aktivitas populer yang biasanya dilakuin sama anak muda di zaman itu. Nama aktivitasnya itu adalah ngerempyak. Aktivitas nonton wayang tengah malam buta. Karena di zaman itu motor masih jadi benda yang mewah, setiap anak muda yang mau ngerempyak ini akhirnya pakai sepeda kumbang atau sepeda perang buat transportasi. Kalau yang pergi lebih dari dua, barulah mereka bisa nyewa becak atau enggak minjem becak dari tetangga. Cerita yang mau saya sampaikan ini, saya dengar langsung dari pengalaman bapak waktu beliau masih muda dulu. Jadi ceritanya gini, satu malam bapak tuh lagi duduk-duduk di pos ronda. Dan kegiatan yang biasa beliau lakuin sambil nunggu temen kampungnya datang buat main itu adalah main kartu remi. Udah nongkrong sampai malam, main remi pula. Gimana istri-istrinya gak marah coba. Nah, pas bapak lagi nunggu teman-teman kampungnya datang, dari jalan gang yang agak jauh muncul atau terlihat dua orang yang lagi berjalan menuju ke arah bapak. Panggil aja mereka, namanya tuh ada Aldi dan Usman, dua sekawan teman kampungnya bapak. Singkat ceritanya, melihat bapak yang lagi duduk-duduk sendirian di pos ronda, Aldi langsung nawarin rencana buat ngerempyak sama Usman ke kampung sebelah. Tempatnya emang cukup jauh, tapi bisa ditempuh pakai becak. Oh, ini percakapannya ya, kurang lebih pakai bahasa Jawa. Bos, awakmu meluka. Aku karo Usman kateng rempyak ini Sukun. Nama kampung sebelahnya itu adalah Sukun ya. Dit, kamu mau ikut gak? Aku sama Usman mau nonton wayang di Dusun Sukun tuh. Dan mendengar itu, bapak yang memang kebetulan lagi bosen langsung ngiyain ajakannya Aldi. Karena emang hiburan anak remaja tahun 90-an ya, apalagi guys, wayang, radio, dangdutan, nonton lutru, nonton ketoprak, dan macam-macam itulah. Sampai akhirnya Pak Aldi, bapaknya beliau, sama Pak Usman ini berangkatlah bareng bertiga. Nah, di tengah perjalanan nyampe ke dusun sebelah itu, semua lancar-lancar aja. Dan
kan ada aja tuh yang dulu selalu bilang kalau kita nonton wayang itu nggak boleh putus di tengah, guys, ya kan? Katanya kalau nontonnya putus di tengah itu bakal kena sial atau ada petaka lah yang bakal kejadian sama kita semua kalau nonton wayang tengah malam terus putus, kita pulang di tengah-tengah cerita. Mereka bertiga ini gak percaya sama ceritanya itu. Sampai akhirnya karena jam sudah menunjukkan malam hari sekali, jam 2, jam 3 pagi, karena ngantuk banget juga, Aldi, Usman sama bapak ini pulang lah, memutuskan untuk pulang. Naik becak bareng-bareng. Di tengah perjalanan mereka menuju pulang itu, barulah tuh katanya mereka mulai mendengar suara-suara kaki di belakang mereka. Ngikutin mereka terus, nyeret. Katanya jalannya nyeret. Maksud gue becak itu kan juga digenjot berat ya sahabat suara. Lo mau kabur juga gimana dong? Pas mereka bertiga bareng-bareng untuk memutuskan, ayo kita nengok ke belakang bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga, set. Tidak ada apapun. Tidak juga tercium aroma-aroma yang aneh-aneh. Pas mereka nengok ke belakang pun juga gak ada tanda-tanda ada orang. Karena mereka mikirnya, oh ya paling suara gesekan daun sama pohon. Apalah, gak masalah kok. Udah lanjut perjalanan lagi lah mereka, lanjut pakai beca lagi. Tiba-tiba suara itu muncul lagi, gak jauh berapa meter ya kan. Asli sih gue kalau di tengah malam, gue lagi jalan kaki sendirian ya, tiba-tiba di belakang gue ada suara kayak gitu, gue juga males sama suara. Meskipun gue akan berusaha berpikir positif, gue sih pasti tetap akan, apaan tuh di belakang tuh, apaan tuh, nengok gak ya, apa langsung lari kenceng aja, kalau nanti suaranya yang ngikutin makin kenceng juga gimana. Epiknya adalah di suara kedua kali ini, begitu mereka nengok, ada bayangan hitam yang sedang melambai-lambai ke arah mereka, melambaikan tangan kayak halo gitu, kayak halo, dan arahnya makin lama makin dekat sambil suara srek-sreknya itu tetap ada. Aduh, makin lama makin dekat, suaranya makin gede kan, dan tangannya kayak ngelambai-ngelambai gitu terus. Men, apa yang kita lakukan teman-teman? Kabur dong, becaknya tinggal. Brrr. Cabut. Prak. Duk, kesandung jatuh satu. Salah satu dari mereka ini, Pak Usman ini, yang jatuh, sempat noleh ke belakang lagi dan ngeliat ke arah becak yang mereka tinggalin itu. Dan si posisi yang katanya hantu ini, posisi hantunya itu lagi duduk di becaknya itu, guys. Duduk di becak itu, tangannya sambil tetap melambai-lambai gitu. Hihihi, kata aku, ya bener. Kata gue, itu makanya kenapa sekarang banyak anak muda yang gak suka nonton wayang tuh gara-gara itu.

0: nggak kenapa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: pintu kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ini ada yang WA, lagi mau ke posko KKN, niat cari alternatif jalan biar cepet karena mau maghrib. Taunya lewat pinggir makam umum. Kami sih udah ngerasa sopan ya, udah permisi lewat sana. Pas udah nyampe ke posko KKN, udah mau tidur, malah ditongolin pocica di jendela. Habis itu gak bisa tidur sampai pagi. Lah jadi lihat-lihatan terus dong sama pocicanya. Cih, jatuh cinta gak tuh habis itu? Gue gak pernah lagi ngalamin horor-horor yang kayak ginian. Jadi gue gak ngerti rasa takutnya tuh kayak gimana gitu. Tapi ya males juga ya. Kalau ada, jangan pocong deh. Ada orang, orang bener, ada orang beneran. Kita lagi tidur nih, nengok di jendela. Terus ada orang berdiri di depan jendela kita dan seolah gerak-geriknya tuh kayak lagi ngeliatin kita aja. Itu aja kan udah males ya, kayak, apa gitu. Paling males tuh kalau wujudnya yang jelek, Mas. Kamu berharap ada pocong setampan siapa? Adam Levine gitu, ada gitu. Adam Levine juga gue kasih tahu nih, Adam Levine mah Kristen, gak dipocongin dia. Dia nanti someday kalau mati pakai jas. Ketemu kamu kalau dia udah jadi hantu, dia di jendela ya. Pose aja pose. Nih ada yang cerita horor juga. Mas Wisnu pernah gak ngerasa KKN, terus ngerasa desa tempatnya itu aneh, tapi gak bisa dijelasin kenapa. Dan gue baru percaya cerita beginian tuh setelah kejadian tahun lalu. Pertama, gue gak pernah KKN. Gue itu dulu ada metode dari kampus namanya KKU, kuliah kerja usaha. Jadi kita ngembangin usaha orang, ikut nyemplung di usaha gitu. Jadi gue gak pernah ngerasain KKN. Tapi ceritanya orang ini yang tidak mau disebut namanya, kita lanjutin ya. Waktu itu kelompok KKN gue ini, Mas Nu, ditempatin di sebuah desa yang lumayan jauh dari kota. Kalimat pertamanya udah aneh deh. Namanya desa ya udah pasti jauh dong dari kota. Gimana sih? Kalau deket mah Alfa Midi. Kalau deket dari kota tuh Alfa Midi. KKN tuh deketnya sama Kopdes. Siang hari di desa itu rasanya normal aja. Warganya juga ramah-ramah. Dan anak-anak di sana masih banyak banget yang main sepeda sore-sore. Tapi ya, tiap masuk jam 9 malam, desa itu rasanya tiba-tiba kayak sepi banget. Gak ada suara TV, gak ada motor lewat, dan bahkan anjing pun gak ada yang gonggong. Yang gak ada yang pelihara anjing kali kan, gimana kita gak tahu, ya gak? Terus yang paling aneh tuh, setiap malam selalu ada satu rumah di ujung jalan yang lampunya nyala sendiri persis di jam 12 malam. Padahal kata warga, rumah itu kosong udah lebih dari 15 tahun. Serem sih itu, serem sih. Jam 12 malam tiba-tiba cetek. Ternyata dari kota mana ada yang remote rumah itu biar. Jadi ternyata rumahnya pakai smart lamp. Dinyalain pakai HP Android di lokasi yang berbeda. Orang kalau takutan tuh jadinya begini, sahabat suara. Baca cerita horor dikit apa jadi komediin. Awalnya kita ngira ya paling itu konslet lah atau gimana. Sampai akhirnya temen gue, sebut aja si D, nekat, yuk lihat langsung yuk rumahnya itu yuk. Ide yang cemerlang. Karena gelap banget, dia bawa lampu portable yang baru dia beli buat KKN dan itu lumayan terang. Akhirnya kita jalan ke sana. Selama perjalanan ke sana sih jaraknya sebenarnya nggak cukup jauh ya, nggak jauh-jauh banget lah. Paling cuman beberapa meter doang. Kami sekelompok jalan
nyamperin ke sana yang cowok-cowok. Pas nyampe depan rumah, lampunya juga masih nyala tuh. Kami posisinya ada di luar, cuman kami bisa ngedenger ada suara orang lagi ngobrol pelan di rumah itu. Kayak satu keluarga lagi makan malam, padahal ya penampakan dari luarnya, rumahnya itu literally penuh sama debu. Jendelanya ketutup papan, dan pintunya juga digembok dari luar. Makanya aneh dong kalau seandainya lo kok di dalam ada orang, mana ngobrol, makan pula. Itu menurut kami gak wajar. Sebenarnya dari situ kami udah ngerasa aneh. Kami sebenarnya udah mutusin buat muter balik. Cuman teman saya si D ini punya ide yang lebih cemerlang lagi. Dia iseng ngintip lewat celah kayu yang ada di jendela itu. Jadi jendelanya masih jendela ini berarti ya. Jendela rumah-rumah jadul gitu yang jendelanya masih kayu. Yang kadang kalau jendela kayak gitu ya, sahabat suara, karena ada celah kayunya dikit tuh, nah kita bisa ngintip di situ tuh. Si D iseng ngintip lewat celah kayu itu. Gak banyak omong, gak banyak kaget juga. Setelah ngelihat dari celah itu, si D ini Mas Wisnu tiba-tiba langsung mundur pelan-pelan jalannya. Dan kelihatan banget mukanya pucet. Dia gak mau langsung cerita. Dia ngajak kami buat, udah yuk kita balik yuk ke posko KKN kita. Kita balik ke posko KKN kita. Dah jalan, jalan agak cepet. Dan gak kejadian apa-apa. Sampai di posko KKN, kami berhenti dulu di teras biar anak-anak yang lain gak tahu cerita soal ini, karena takutnya nanti yang lain jadi pada heboh. Nanya akan kami akhirnya, "Dek, tadi kenapa kok di situ tiba-tiba langsung minta mau putar balik?" "Guys," dia ngomong nih si Dek ini, "guys, gue tadi kan lo lihat sendiri ya, gue ngintip lewat celah kayunya itu. Di situ ada orang empat makan, lagi makan. Ada orang empat lagi makan. Ada satu yang lagi ngebawain masakan ke meja. Itu lima-limanya lagi duduk ngobrol makan. Tapi mukanya enggak ada. Aduh. Terus makanannya masuk ke mana dong? Ih, pusing.

0: apa yang akan terjadi di situ nanti coba dirangkum kirimin ke gue ya. Siapa tahu nanti gue bacain on air, ya kan? Lumayan ini buat bahan cerita juga, jadi gue bisa buang-buang waktu. Wisnu Wiratmaja pamitan dulu ya sahabat suara. Kita ketemu lagi di besok di Suara Seru. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita harus hemat energi? Bu Nana!
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk kita hemat energi bareng-bareng.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Baru 6 hari menjabat, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung membenahi internal BGN dengan memberhentikan 261 pegawai non-ASN dan memeriksa puluhan ASN atau PPPK terkait disiplin. Langkah evaluasi organisasi ini bertujuan memperbaiki tata kelola lembaga demi memastikan program Gizi Nasional berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pohon besar tumbang menimpa ruang kelas 1A SDN Sendang Mulyo 03 Semarang pada Senin 27 Juli, merusak atap dan fasilitas belajar. Tidak ada korban jiwa karena insiden terjadi di luar jam sekolah. Sementara waktu, siswa belajar bergantian di kelas lain sambil

dan Richard Season 4. Memperkenalkan karakter Lila dan Amisha Hoff, Agnes dan Anggun ikut mempromosikan trailer perdana serial Exi Prime Video tersebut yang dijadwalkan tayang mulai 12 Agustus 2026.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bo, bo, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
1: Bentar, bentar, itu suara apaan bu? Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
3: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Tahu nggak kenapa alasannya?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Kalau kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya sahabat suara. Ini suara. Ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan bantuan Rp100 juta untuk memperbaiki SDN Tanggirejo Grobogan dan SDN Sendang Mulyo 03 Semarang yang rusak parah. Selain itu, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran APBD 2026 sebesar Rp24,5 miliar guna merehabilitasi

PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa FIFA memberikan respon positif terhadap pencalonan ini. Pemerintah pusat turut memberikan dukungan penuh demi menyukseskan kembali ajang sepak bola internasional di tanah air. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi mengingatkan para kepala daerah agar tidak menggunakan jabatan demi keuntungan pribadi pasca OTT KPK Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Lutfi menegaskan bahwa kasus korupsi dan jual beli jabatan merupakan tanggung jawab pribadi. Ia juga melarang keras praktik titip menitip jabatan di lingkungan pemerintahan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya? Mama kita itu sering nyuruh matiin TV pas mereka mau nyetrika baju.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
3: Soal apa?
2: Side job, apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
3: Main job.
2: Siaran?
3: Main job.
2: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Side jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Side job gue ya? Nganter anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
2: Iya. Gue pake kalian 20 ribu.
3: 2 ribu? 20 ribu.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
3: Itu 18 nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu side job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Segernya kelewatan. Baru Teremon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: setrika atau alat elektronik lainnya pas menyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Fix, kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.
2: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Dear Twitter, bless to your magic. Semoga rumah selalu kekal dalam hidupmu, tidak diretas oleh.